Yes, wadikap teman Pro 2. Kita sekarang mendarat di Bangkok nih, yang ada di negara Thailand. Dan kalau kamu liburan ke Thailand nih, tepatnya langsung ke Bangkok, ada satu kendaraan yang pasti langsung mencuri perhatian kamu di jalan raya. Yaitu apa teman Pro 2? Pasti teman Pro 2 pada tahu nih semuanya. Karena banyak dari teman-teman Pro 2 ataupun temannya teman atau temannya teman-teman-temannya pasti udah pernah ke Thailand gitu. Karena memang di Thailand juga setahu Ronald nih teman Pro 2, kalau misalnya kita ke sana itu secara pengeluaran tuh nggak lebih besar daripada kita ke kota lain di Asia yang lain ya. Apalagi Asia Tenggara nih. Jadi ibaratnya rupiah dan juga mata uangnya Thailand itu nggak jauh beda lah kursnya gitu.

Dan kalau kita ngomongin kendaraan tadi yang pasti mencuri perhatian kamu sesaat setelah kamu mendarat di Bangkok nih, yaitu namanya adalah tuk-tuk, teman Pro 2. Jadi tuk-tuk ini adalah kendaraan roda 3 bermotor yang bentuknya terbuka dan ukurannya bisa dibilang relatif mungil gitu. Ya kalau di Indonesia mungkin mirip-mirip kayak apa ya? Mungkin mirip-mirip kayak bajaj nih, teman Pro 2. Dan desain tuk-tuk yang kecil ini

Emang cocok banget nih buat nyelip-nyelip di tengah padatnya lalu lintas kawasan perkotaan di Bangkok. Buat perjalanan jarak pendek aja gitu teman Pro 2. Dan warna-warni yang ngejreng ditambah bentuk atapnya yang khas, bikin kendaraan itu tuh kalau misalnya kita lihat secara visual itu catching banget. Dan sebenarnya kendaraan roda 3 semacam ini tuh banyak dipakai di negara Asia lain. Khususnya di Indonesia juga sama tuh, ada yang namanya bajaj. Tapi di Thailand kendaraan ini tuh berevolusi dan sukses banget nih menjadi ikon mobilitas jalanan kotanya mereka. Dan sampai sekarang teman Pro 2, kalau turis asing datang ke Thailand nih ataupun kita datang ke Thailand, rasanya sih belum sah gitu ya kalau kita belum update story lagi naik tuk-tuk nih.

Dan fun fact lucunya lagi nih, teman Pro 2, tahu enggak kenapa namanya itu tuk-tuk? Ini ternyata tuh diambil langsung dari suara mesin aslinya yang kalau lagi jalan bunyinya kedengarannya kayak tuk tuk tuk tuk tuk kayak gitu. Ya sepersis kayak bunyi bajai lah ya. Tapi kalau misalnya di sana emang diruncingin aja jadi tuk-tuk gitu, makanya namanya jadi tuk-tuk. Itu simpel banget sih ya. Ciri khasnya orang Asia banget menamai sesuatu berdasarkan bunyinya gitu. Jadi tuk-tuk ini bukan sekedar kendaraan buat wisata juga. Kendaraan ini juga menggambarkan bagaimana sebuah moda transportasi nih sukses beradaptasi dengan kebutuhan mobilitas masyarakat di perkotaan sekaligus mendongkrak nilai pariwisatanya mereka. Dan ukurannya sih emang kecil teman Pro 2, tetapi identitasnya besar banget buat Thailand. Nah kalau tuk-tuk aja jadi wajah pariwisatanya Thailand, kendaraan kita berikutnya ini punya cerita yang berhubungan langsung sama sisa-sisa perang. Wah, kira-kira apa tuh ya teman Pro 2? Kita bahas sesaat lagi.

0: Lah ibu, kebetulan yang kedua ini mobil listrik, makanya gak berisik.
1: Sekarang makin banyak orang yang bingung, mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja, sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
2: Dimulai dari angka 0 ya, Pak.
1: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.

9, hitungannya di hari Sabtu sih masih pagi ya teman Pro 2. Dan bagi kamu yang baru bergabung, Ronald ingatkan, bisa kali visit instastorynya RRI Pro 2 Denpasar di Instagram nih teman Pro 2. Langsung aja cek storynya, di sana Ronald udah lempar pertanyaan buat kamu. Bagi kamu yang pengen interaktif di siaran Morning Vibes di pagi hari ini, bisa banget langsung ngevote nih pilihan yang udah Ronald sediain di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar. Dan setelah dari Thailand teman Pro 2, sekarang kita mampir ke Filipina yuk. Dan di Filipina ini kita kenalin dulu, ini dia transportasi umum paling legendaris di sana, yaitu namanya adalah jeepney. Yes, betul banget teman Pro 2, ada kata jeep di depannya. Kok bisa ada kata jeepnya ya? Nah, coba bayangin aja teman Pro 2, sebuah mobil jeep militer tapi badannya itu ditarik jadi panjang banget. Terus bodinya dicat pakai warna-warni, warna-warninya juga neon ya teman Pro 2, yang mencolok gitu dan penuh dengan coretan-coretan seni nih. Nah, kalau kamu lihat kendaraan seperti deskripsi Ronald tadi, selamat teman Pro 2, kamu baru lihat kendaraan yang namanya jeep nih, dan bisa jadi kamu udah sampai di Filipina. Waduh, tiba-tiba banget ya. Dan ternyata kendaraan ini tuh dipakai sebagai angkutan umum utama buat perjalanan dalam kota di Filipina. Dan ceritanya itu, cerita di balik jeepney ini tuh lahirnya ternyata ini mind blowing banget setelah Ronald cari tahu ya teman Pro 2. Jadi setelah Perang Dunia Kedua selesai nih, tentara Amerika Serikat kan pastinya pulang ke negara asalnya gitu. Nah, dari mereka banyak banget yang meninggalkan kendaraan jeep militer mereka nih di Filipina. Nah, tentunya di tangan warga Filipina yang super kreatif, jeep-jeep sisa perang ini dimodifikasi dong teman Pro 2, dan juga diperpanjang nih bagian belakangnya supaya bisa ngangkut penumpang lebih banyak.

Dan pada akhirnya setelah jeep-jeep sisa perang ini dimodifikasi, terus juga bodinya dipanjangin bagian belakangnya supaya bisa ngangkut penumpang lebih banyak. Dan akhirnya dari barang rongsokan sisa perang tersebut lahirlah yang namanya jeepney, yang kemudian jadi tulang punggung sistem transportasi di Filipina. Dan uniknya lagi teman Pro 2, gak ada satupun tampilan jeepney di dunia ini yang benar-benar kembar seragam. Kalau misalnya transportasi umum kan biasanya seragam ya, misalnya aja kayak Trans Dewata itu dicat, dikasih grafis yang senada dan seragam gitu. Nah kalau jeepney ini enggak. Soalnya kenapa? Soalnya pemiliknya itu selalu menghias jeepney mereka masing-masing secara custom, mulai dari tulisan tentang nama keluarganya mereka, gambar-gambar yang nyentrik, sampai ornamen rumbai-rumbai yang rasanya tuh kalau dilihat personal banget gitu.

Jadi bisa dibilang ya teman Pro 2, Jeepney ini tuh nunjukin kita dengan sempurna gitu soal gimana sebuah kendaraan bisa berubah fungsi dan berubah makna. Dari yang awalnya kendaraan militer yang identik gitu sama suasana yang mencekam, akhirnya dia berevolusi jadi kendaraan umum dan akhirnya jadi simbol kebanggaan. Jadi Jeepney ini bukan hanya membawa penumpang di jalan raya aja nih, tapi juga membawa cerita tentang bagaimana ketangguhan masyarakat Filipina dalam beradaptasi setelah masa-masa perang yang sulit. Nah, setelah puas nih teman Pro 2, kita udah keliling ke Jepang, ke Italia, ke Thailand, dan terakhir banget ke Filipina. Sekarang pesawat imajinasi kita, kita arahkan untuk pulang ke Indonesia. Karena transportasi lokal kita ternyata juga punya cerita yang gak kalah epic loh teman Pro 2.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

Yes, welcome home teman Pro 2. Setelah kita keliling dunia ya dari tadi pagi nih, dari jam 7 pagi, rasanya kayaknya kurang afdol nih kalau kita nggak ngebahas kendaraan roda 3, kebanggaan masyarakat Indonesia dari masa ke masa dong tentunya. Yaitu apa teman Pro 2? Yes, betul banget, dia adalah beca nih. Tapi Ronald kurang tahu sih kalau misalnya di Denpasar sendiri ini pernah ada beca nggak ya teman Pro 2? Tapi kalau misalnya pernah lihat video-video lama di Denpasar nih ya, atau di Bali khususnya ya, kayaknya beca juga pernah kok nyampe ke sini dan juga pernah menjadi transportasi umum juga kok di Bali ya. Tapi kalau misalnya Ronald kurang benar atau kurang tepat gitu ya, mungkin teman Pro 2 bisa ceritain yang mungkin memang tumbuh kecil dan besarnya di Denpasar atau memang di Bali gitu. Ceritain dong kalau misalnya zaman dulu tuh kalian pernah ketemu beca atau enggak gitu. Tapi seinget Ronald sih teman Pro 2, melihat video-video restorasi zaman dulu itu kayaknya ada loh beca di Denpasar deh. Dan siapa sih dari kita semua nih yang gak kenal beca gitu kan. Walaupun mungkin di kotanya tidak pernah ada beca, tapi secara physically kita tuh pasti kenal gitu sama yang namanya beca. Beca tuh bentukannya seperti apa, kita pasti tahu gitu teman Pro 2. Dan transportasi tradisional bertenaga manusia ini ternyata punya konsep yang super unik. Karena kenapa? Karena penumpangnya duduk layak raja di kabin depan, sementara pengemudinya atau abang becaknya sibuk mengayuh pedal di bagian belakang. Bagi kamu yang gak tahu beca juga nih teman Pro 2, kayaknya ada deh di film Warkop DKI tuh lagi naik beca juga tuh. Dan beca ini pernah memegang peranan sangat penting loh buat pergerakan ekonomi dan juga mobilitas masyarakat di berbagai kota besar yang ada di Indonesia.

Dan tentunya ya teman Pro2, beca ini tuh sangat populer sebagai angkutan jarak pendek gitu. Karena kalau jarak jauh agak kasihan juga sih abangnya ya, karena harus mengayuh pedal sejauh mungkin gitu. Ini dipakai untuk angkutan jarak pendek nih becak ini, karena memang ukurannya juga yang relatif nggak terlalu lebar. Becak ini bisa santai gitu bermanuver masuk ke gang-gang sempit di perkotaan yang memang mustahil dilewatin sama bus ataupun mobil, paling banter-banter ya motor gitu teman Pro 2. Sampai sekarang nih di beberapa daerah pesisir ataupun kota tua, becak ini masih dipertahankan sebagai alat transportasi lokal sekaligus penjaga karakter kota itu sendiri. Dan menariknya nih teman Pro 2, bentuk becak di Indonesia itu ternyata beda-beda loh tiap daerah kalau kita perhatiin. Kalau di Pulau Jawa sendiri biasanya pengemudinya itu ada di belakang. Di daerah lain kayak di Medan nih misalnya, di Sumatera sana ada namanya becak motor yang pengemudinya ada di samping penumpang, layaknya kayak sidecar lah biasanya disebutnya ya.

Dan bisa dibilang juga beca ini ternyata bukan sekedar rongsokan dari masa lalu loh teman Pro 2, atau kendaraan usang yang masih bertahan gitu. Kendaraan ini adalah saksi bisu perkembangan tata kota kita nih. Dan kadang sebuah kendaraan menjadi sangat berharga bukan karena mesin atau teknologinya yang paling canggih, tapi karena ada loh begitu banyak cerita kehidupan masyarakat biasa yang ikut tumbuh bersamanya.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi kesayangan kita semua yaitu 95,3 FM. Dan teman Pro 2, enggak kerasa ya, kita nih udah jalan-jalan menembus 5 negara pagi ini tentunya lewat udara melalui kendaraan RRI nih. Dan setelah ngebedak 5 kendaraan tadi, yaitu transportasi umum tadi ya, kita tuh jadi sadar nih teman Pro 2 kalau tiap transportasi itu selalu punya ceritanya masing-masing. Contohnya aja apa? Dari Shinkansen tadi, kita ngelihat kendaraan yang lahir dari kebutuhan mobilitas waktu dan menjadi mahkota teknologi di seluruh dunia. Dan lewat gondola juga, kita belajar kalau kondisi alam dan geografis lah yang memaksa manusia beradaptasi agar dapat berkendara di atas air. Dan bersama tuk-tuk juga dari Thailand nih, kita merasakan denyut nadi kehidupan dan juga kehebohan jalanan kota yang ada di Bangkok. Dan dari sisa perang jeepney juga di Filipina, kita tuh ngelihat sejarah survival masyarakat di sana yang tangguh. Dan terakhir dari becak nih, kita meromantisasi sejarah transportasi umum dan kehidupan sosial yang sangat merakyat.

Dan insight terbesarnya teman Pro 2 adalah ternyata lekuk bentuk sebuah transportasi itu bisa menceritakan ribuan hal. Hanya dengan melihat kendaraan yang lalu lalang di jalan, dan kita bisa membaca kondisi geografisnya, level teknologinya, sejarah masa lalunya, sampai memahami identitas sejati masyarakat di sana dong teman Pro 2. Dan kendaraan bukan cuma alat mekanis juga ya. Ini tuh untuk memindahkan kita dari titik A ke titik B doang nih. Kadang justru nih teman Pro 2, kendaraan itu membawa cerita tentang tempat yang sedang kita kunjungin. Jadi kalau misalnya suatu hari nanti nih kamu berkesempatan naik salah satu kendaraan ikonik tadi, rasanya sih teman Pro 2 ya pasti bakal jauh berbeda setelah kamu tahu nih filosofi dan sejarah panjang yang ada di baliknya. Yeah. X3 on.

0: waktunya kentongan.
1: Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Secara teknis, siklon tropis didefinisikan sebagai sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin maksimum setidaknya mencapai 34 knot pada lebih dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya, serta bertahan setidaknya 6 jam. Kadangkala di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata siklon. Diameter mata siklon bervariasi mulai dari 10 hingga 100 km. Mata siklon ini dikelilingi dengan dinding mata, yaitu wilayah berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan 16 km, yang merupakan wilayah di mana terdapat kecepatan angin tertinggi dan juga curah hujan terbesar.
2: Teman terbaik kamu.

Yes teman bro 2, sekarang saatnya udah jam 9:14 nih ya. Harusnya jam 9 sih tadi. Cuman karena over sedikit ya, karena pembahasan kita cukup panjang di hari ini dan sangat seru banget teman pro 2. Jadi pembukaan hasil polling di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar, pembukaan dong, menyebutkan hasil pollingnya, bukan pembukaan, udah kayak acara aja nih. Dan dari tadi pagi ya, yang udah Ronald buka dari jam 7 pagi, bahkan setengah 7 pagi tadi nih, yang Ronald tanya ke kamu teman pro 2 tentang kendaraan mana sih atau transportasi umum mana nih yang paling pengen teman pro 2 cobain, dan vote paling tinggi dan pengen banget dicobain sama teman pro 2 itu hasilnya adalah luar biasa juga sih teman pro 2. Ini sih sesuai dengan prediksi Ronald ya. Yang pertama itu ada gondola nih. Kayaknya pada penasaran banget nih ya, gimana rasanya perahu nih, naik perahu di tengah kota yang jalanannya tuh bukan aspal tapi adalah air ya. Tapi emang kepo banget sih, Ronald juga pengen nyobain sih kalau ada kesempatan ya teman pro 2. Kayaknya seru banget gitu, dari rumah ke rumah atau dari blok ke blok atau dari toko ke toko kita naiknya perahu. Keren banget sih pasti ya. Dan yang kedua itu disusul oleh kereta super cepat dari Jepang nih ya, yaitu Shinkansen. Ronald juga pengen juga sih, tapi kalau misalnya naik kayaknya lebih pengen ngambil gambarnya gitu teman pro 2. Kayaknya bagus banget gitu ngelihat foto-foto orang di media sosial atau video-video orang di media sosial tuh yang kereta Shinkansen-nya itu lagi ngelewatin Gunung Fuji ya, yang ada di Jepang tuh. Keren banget tuh, frame-nya tuh epic banget kelihatannya teman pro 2. Dan ketiga tuh ada tuk-tuk yang asik banget buat keliling kota. Dan terakhir itu ternyata pilihan teman pro 2 adalah becak dari Indonesia. Kenapa jadi terakhir becak? Karena udah pernah dicobain, jadi kayaknya peminatnya agak sedikit sih. Harusnya Ronald taro di instastory itu bukan becak sih ya. Harusnya tadi Ronald taro tuh adalah jeepney yang ada dari Filipina, karena emang teman pro 2 pasti belum pernah nyobain juga kan jeepney itu kayak gimana. Atau mungkin udah pernah coba nih teman pro 2. Ya boleh aja sih, bisa aja tuh di share tuh cerita-ceritanya, gimana sih serunya naik jeepney, apakah sama seperti naik angkot di Indonesia atau ternyata beda rasanya naik jeep yang dipanjangin nih teman pro 2. Dan juga kalau nanti kamu udah punya tabungan dan mungkin ada kesempatan traveling ke negara atau kota lain, jangan cuma sibuk hunting foto di tempat wisatanya aja nih teman pro 2. Coba deh sesekali kamu coba naikin transportasi umum lokalnya nih, rasain ritmenya, hirup udara dari jendelanya, karena bisa jadi kan dari bangku penumpang kendaraan itulah kamu justru bakal menemukan cerita yang paling dalam tentang kota tersebut.

Dan ternyata juga di akhir bulan seperti ini, untuk jalan-jalan keliling dunia di duit yang sangat mepet di akhir bulan ya. Pagi ini kita gak perlu repot-repot keluar rumah, pergi ke bandara nih teman Pro 2. Cukup pasang telinga aja dan naik kendaraan lewat imajinasi bersama nih di RRI Pro 2 Denpasar. Dan terima kasih juga ya buat teman Pro 2 yang udah ikutan voting, karena setelah ini Ronald masih akan nemenin kamu loh. Jadi jangan diganti frekuensi kamu dulu, tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: Aduh, Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah dengar sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Yes, teman berdua, selamat pagi menjelang siang nih. Dan jam 9 lewat begini, pastinya kamu udah mulai scrolling media sosial ya, buat nyari inspirasi liburan akhir pekan, atau malah lagi rebahan nih sambil ngayal bisa jalan-jalan estetik dari ujung Sumatera sampai ke Papua. Wah, Ronald juga ngayal juga sih bisa keliling Indonesia ya. Kayaknya seru banget gitu teman berdua. Nah, kalau kita ngomongin soal jalan-jalan, di segmen budaya dan pariwisata kali ini nih, di jam 9 sampai jam 10 ini, Ronald perhatiin kalau kamu keliling Indonesia pasti berasa banget kan bedanya. Baru pindah pulau dikit aja nih ya, logat bicaranya udah ganti, makanan khasnya juga udah beda, sampai bentuk rumah adatnya teman-teman berdua juga udah beda total.

Dan oleh karena itu teman Pro 2 baru geser dikit di Indonesia nih, apa-apa udah berubah. Geser dikit lagi, makanannya udah berubah, bentuk rumahnya udah berubah, logat bicaranya udah berubah. Jadi kamu pernah kepikiran gak nih teman Pro 2, kenapa negara kita tercinta ini bisa punya lebih dari 1300 suku bangsa? Waduh, ini banyak banget sih ya. Dan ternyata usut punya usut itu, alasannya itu karena geografi negara kita yang berbentuk kepulauan nih teman Pro 2. Bayangin aja ya, belasan ribu pulau dipisah sama lautan luas dan gunung yang terjal. Zaman dulu kan seperti yang kita tahu ya, belum ada ojek online ataupun pesawat gitu. Jadi nenek moyang kita nih yang datang dari berbagai gelombang migrasi dunia akhirnya menetap dan bikin circle pertemanannya sendiri-sendiri.

Dan di circle pertemanannya sendiri-sendiri itu, teman Pro 2, mereka juga beradaptasi sama alamnya. Makanya orang pesisir tuh jadi jago banget berlayar, dan yang di pegunungan jago banget bertani. Tapi serunya lagi, meski terpisah secara wilayah nih, perairan Nusantara itu justru jadi tempat jalur perdagangan lintas daerah loh, teman Pro 2. Jadi para pedagang dari berbagai pulau itu saling ketemu, bertukar barang, sampai akhirnya banyak nih yang melakukan pernikahan campur antar suku. Dan dari pertemuan-pertemuan zaman old itulah nih, teman Pro 2, tradisi lokal makin bervariasi karena setiap komunitas memproses pengalaman mereka jadi kebiasaan yang super unik. Contohnya aja nih, teman Pro 2, suku Minangkabau yang menetapkan garis keturunan dari ibu. Atau saudara kita nih di suku Asmat gitu, yang jago banget bikin ukiran estetik yang penuh makna magicnya nih. Dan semuanya itu pasti keren banget kan, teman Pro 2. Terus juga yang bikin Ronald bangga nih, biarpun suku kita tuh ada ribuan ya, tadi tuh kurang lebih bahkan lebih dari 1300 suku bangsa maksudnya, teman Pro 2. Jadi kita tuh gak hidup di dalam kotak yang kaku gitu ibaratnya. Karena lewat semboyan Bhinneka Tunggal Ika, semua perbedaan ini melebur jadi satu, jadi damai gitu. Jadi satu identitas rumah yang lebih besar lagi, yaitu Indonesia. Jadi intinya, teman Pro 2, keberagaman ini adalah warisan super mahal yang tanggung jawabnya itu harus kita jaga nih.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian riming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, teman Pro 2 masih betah kan nongkrong bareng Ronald jam segini nih. Di jam 9.48 menit nih menjelang siang hari udah mulai panas aja nih kelihatannya di luar teman Pro 2. Dan sesuai janji Ronald sebelum lagu tadi diputar ya, kita bakal lanjut bahas seru nih seputar kekayaan negeri kita. Tapi sebelum kita masuk ke rekomendasi tempat jalan-jalan teman Pro 2, karena udah jam segini juga kan baru dikasih rekomendasi udah kesiangan gitu. Dan kalau kita ngomongin soal liburan, pasti kan butuh yang namanya budget nih teman Pro 2. Nah, yang menyambung soal budget ini pasti ada hubungannya juga sama uang gitu. Dan menyambung soal uang dan bulan Agustus yang kental banget nih sama suasana kemerdekaan, kamu tahu gak sih kalau negara kita ini pernah punya cicilan pay later yang gedenya itu kebangetan teman Pro 2. Yes, jadi kamu percaya atau enggak teman Pro 2, waktu konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag tahun 1949, Belanda itu ngasih syarat yang berat banget buat ngakuin kedaulatan Indonesia. Jadi Buah Hatta dan juga para tokoh pahlawan di saat itu ya, terpaksa untuk tanda tangan persetujuan nih buat nanggung utang pemerintah Hindia Belanda sebesar 4,5 miliar golden. Atau kalau dirupiahin itu totalnya adalah 15,8 triliun rupiah. Banyak banget ini ya teman Pro 2. Dan keputusan berat ini diambil demi satu tujuan utama, yaitu supaya kemerdekaan dan kedaulatan negara kita agar bisa langsung diakuin sama dunia internasional. Tapi yang bikin geleng-geleng kepala, utang segunung itu ternyata dipakai Belanda nih buat bayar biaya agresi militer mereka sendiri ke negara kita loh teman Pro 2.

Jadi ibaratnya nih teman pro 2, kita yang diserang, kita juga yang disuruh bayar ongkos serangnya. Asli ini sih sakit tapi gak berdarah banget ya teman pro 2. Tapi hebatnya nih pemerintah kita tetap komitmen dong buat membayar utang kemerdekaan tersebut sedikit demi sedikit, sampai akhirnya baru beneran lunas di tahun 2003. Alias butuh waktu, kalau dihitung tuh butuh waktu 54 tahun buat lunasin cicilannya nih teman pro 2. Dan dari sejarah yang jarang orang tahu ini, kita bisa belajar ya kalau harga sebuah pengakuan kemerdekaan itu ternyata jauh lebih mahal. Makanya jadikan ini motivasi buat kamu ya, supaya makin giat belajar dan juga kerja keras untuk mengisi kemerdekaan. Dan teman pro 2, karena ini udah jam 9 lewat 51 menit, artinya apa? Artinya 9 menit lagi jam 10. Dan di jam 10 nanti Ronald bakal puterin lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita dan juga meningkatkan rasa toleransi kita ya terhadap suku dan bangsa yang memang aneka ragam gitu di seluruh Indonesia. Sampai tadi yang Ronald bacain ada 1300 lebih suku di Indonesia gitu. So teman pro 2, karena udah bentar lagi jam 10 ya, Ronald pamit undur diri dulu. Dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Ronald pamit undur diri dulu. Dan Ronald akan menemukan kamu dong, menemani kamu lagi ya di jam yang sama, di besok di jam 5 subuh sampai jam 10 pagi lagi nih teman pro 2. Makanya jangan sampai kelewatan, besok bangun pagi-pagi biar siaran bareng Ronald, asik. So teman pro 2, bye bye dan love you all.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hey ho, dipancar luaskan dari kawasan Metropolis, Hayabrok 70 dan Pasar. It's me, Bita Wulandari yang demenin kamu. Bahagia banget ya temen pro 2. Aku berharap temen pro 2 juga sebahagia aku buat temenin kamu di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. And don't forget juga temen pro 2 untuk pantengin terus siaran kita di streamingan rri.co.id or even more better, aplikasi RRI Digital. Stay tuned untuk dapetin informasi menarik lainnya.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Tahu gak sih teman-teman, ternyata kita semua udah dibohongin sama buah-buahan. Kok bisa? Contoh deh pisang. Secara biologis, pisang ternyata masuk kategori buah beri karena bijinya ada di dalam daging buah. Sebaliknya, stroberi yang ada kata berinya justru bukan buah beri karena bijinya ada di luar. Plot twist yang kita temukan di Nature, gak pernah gagal ya ngebuat kita bingung.

Tahu nggak sih? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karampuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

Kamu tahu nggak, satu-satunya makanan di dunia yang nggak bakal pernah basi adalah madu murni. Karena kadar airnya super rendah dan asam alaminya tinggi, bakteri nggak akan bisa tumbuh di dalamnya. Bahkan, tahu nggak, madu yang ditemukan di dalam makam Fir'aun Mesir ribuan tahun lalu masih aman dan layak dikonsumsi sampai sekarang nih.

Banyak yang percaya kalau suara kuek-kuek di bebek itu nggak bisa memantul atau bergema. Padahal kenyataannya bisa kok. Hasil penelitian menunjukkan kalau suara bebek tetap bergema, cuman frekuensi gema suaranya sangat rendah dan samar. Jadi telinga manusia sering nggak sadar kalau suara kuek-kuek punya bebek itu suara gema loh.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.

meningkatkan kualitas produk ini berperan penting sehingga manfaat dari peran kooperasi Merah Putih akan lebih besar bagi masyarakat desa. Nah, kan Weda juga menambahkan penguatan kooperasi dan UMKM perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi desa yang berbasis pada potensi lokal sehingga produk yang dihasilkan masyarakat dapat dikembangkan menjadi komoditas unggulan desa dengan dukungan kelembagaan, jaringan distribusi, dan promosi yang terintegrasi. Demikian informasi di siang hari ini, Temu Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar. Sebentar lagi kita akan masuk ke section Pro 2 Hitlist. Temu Pro 2, jangan kemana-mana di sini aja barengan aku, Mita Wulandari.

Kamu sudah dengerin Narario Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Olen. Dari sekarang di Pro 2 Headless, kita bakalan ngobrolin beberapa fakta unik ya. Namanya juga Pro 2 Headless, pasti ngobrolin tentang lagu dan juga artis. Tapi buat kamu yang kepo, kali ini kita bakal ngobrolin siapa dan lagunya apa aja. Jangan lupa pantengin terus sampai nanti di jam 12 kurang ya. Dan tabung Pro 2, jangan lupa juga untuk follow our social media. Di Instagram ada, di X ada, di Facebook juga ada.

0: Rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar? Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mu. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Ih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa. Ih.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

Kamu sudah dengerin Narario Pro 2 Denpasar dan Tebun Pro 2. Kita bakal ngebahas satu hal unik yang sering banget diobongin sama netizen di luaran sana ya. Sering banget nih kita dapat istilah, wah si artis ini ternyata nipu baby. Nipu baby, apa itu nipu baby? Begitu ya. Jadi kalau kita ngobrol tentang nipu baby, ini sebutan untuk seseorang yang punya keuntungan atau akses yang gede-gedean banget, jor-joran banget dari lahir, karena mereka berasal dari keluarga yang udah punya nama, koneksi, atau posisi di industri tersebut. Dalam hal ini karena musisi, berarti di industri entertainment ya, industri musik dong ya, teman Pro 2. Nah, banyak banget artis-artis di luar sana yang dijuluki nipu baby. Salah satunya adalah Sabrina Carpenter. Yes, ini booming banget. Nah, Sabrina ini putri dari David and Elizabeth Carpenter dan bibinya adalah Nancy Cartwright ya, pengisi suara Bart Simpson. Sejak kecil begitu ya, Sabrina ini memang sudah masuk ke dunia entertainment dan mulai dikenal sebagai aktris Disney. Tapi sekarang dia tidak hanya sekedar, oke, gue anak artis yang kebetulan bikin musik begitu ya. Sabrina berhasil membangun identitas musiknya sendiri dan lagunya Espresso bahkan berubah menjadi salah satu lagu yang paling viral di dunia. Belum selesai sama Espresso, dia lanjut dengan Please Please Please It Also Taste. Dan yang menarik adalah gimana Sabrina ini manfaatkan persona, humor, vision, sampai songwriting untuk membentuk image yang khas banget. So kalau ada yang bilang, ya wajar lah, sukses kan punya koneksi. Iya, memang ya. Tapi itu akan membantu dia kalau dia punya potensi. Itu dia teman Pro 2 ya. So buat kamu teman Pro 2 yang kepo lagi, ini sebenarnya apa nih konsep dari nipu baby dan siapa aja yang mendapat predikat sebagai nipu baby waktu di awal kemunculannya? Stay tune di sini aja di Pro 2 dan Pasar, your truly best friend.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.

0: Itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi, pasti bilang nanti. Tuh alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Kalau Sabrina di generasi kita sekarang ya Gen Z abis, kita punya satu nama yang udah lama berkecimpung di industri music, Miley Cyrus. Dan ternyata dulu Miley Cyrus ini sempat juga dibilang Nepo Baby begitu ya. Karena Miley ini adalah putri penyanyi country Billy Ray Cyrus. Jadi dari lahir dia emang udah ada sangat dekat dengan industri hiburan begitu ya. Tapi Miley punya perjalanan karir yang menarik banget ya. Dia pertama kali kenal sebagai Hannah Montana, This Is My Favorite Character Also. Lalu perlahan meninggalkan image Disney dan pelan-pelan ya, ngebangun identitas music yang jauh lebih mature. Dan salah satu pembuktian terbesarnya datang lewat lagu Flowers, bunga, bunga, begitu. Lagu ini tidak hanya cuma viral di TikTok atau Instagram. Flowers benar-benar jadi fenomena global dan membawa Miley ke level baru sebagai solo artist. Lagu ini tidak hanya membuat Miley memenangkan Grammy pertamanya untuk Record of the Year and Best Pop Solo Performance di tahun 2024 begitu ya. Jadi ya kita sekarang balik nih questioning lah, bapaknya artis gede nih, tapi kenapa gak bapaknya menang Grammy, kenapa malah Miley yang menang Grammy? Nah itu dia, berarti Grammy memilih orang yang memang oke, potensial banget begitu ya, bagus banget secara karya, ya ini Miley Cyrus. Jadi mungkin untuk embel-embel Miley Cyrus dulunya adalah Nepo Baby, maybe yes. Tapi sekarang, Miley bisa berdiri di kakinya sendiri, teman Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.

Thank you so much kamu masih dengerin aku, Mita Wulandari di RRU Pro 2 Denpasar. Satu ini mungkin paling relate untuk Ganzi, Gracie Abrams ya. Yeah. Karena Gracie ini putri dari sutradara terkenal J.J. Abrams. Sejak awal emang udah punya akses begitu ya ke lingkungan industri entertainment. Skalanya itu dar-dar-dar begitu ya, internasional teman-teman dua ya. Makanya gak sedikit banget itu teman-teman Pro 2 yang bilang, wah Gracie Abrams ini adalah nepo baby yang udah next maksimal begitu ya. Tapi ternyata teman-teman Pro 2 kalau kita melihat lagi, music dari Gracie ini punya jalur yang sangat-sangat berbeza ya. Dia terkenal dengan lagu yang intimate, vulnerable, dan penuh cerita tentang hubungan, overthinking, sampai perasaan yang sebenarnya pengen banget kita sembunyiin, cuman aduh kalau aku terus-menerus memendam rasa ini, gimana nanti ke depannya? Bisa sukses gak aku? Salah satu lagunya yang kemudian booming adalah That's So True. Lagu ini viral banget karena mengubah Gracie dari penyanyi yang punya fanbase yang loyal banget. Ini menjadi salah satu fanbase yang gede banget begitu ya teman Pro 2. Dan lagu ini viral banget teman Pro 2 di mana-mana. Dan lucunya daya tarik Gracie justru pada ada sesuatu yang sangat sederhana. Dia ini ngebuat lagu yang benar-benar menggambarkan kondisi Gen Z yang tiba-tiba kebangun di jam 2 pagi begitu ya. Melamun tentang doinya segala macam, melamun juga tentang waduh ini hidup gue gimana ya ke depannya. Itu dia yang ngebuat Gracie akhirnya booming. Oke, teman Pro 2 itu dia ya di hari ini Pro 2 Hitlist ngobrolin tentang artis yang nah lo dibilangnya kenepo baby tapi ternyata punya potensi juga lo ya. Oke, teman Pro 2, sebentar lagi ku bakal muterin salah satu lagu artis yang dicap nepo baby sama netizen. Sabrina Carpenter yang Espresso. Dan jangan kemana-mana, kita sebentar lagi bakal masuk ke special program Encyclo Bali. Hari ini spesial juga, kita bakalan collab sama advokasi aku Canting and Cerita. Dan kita bakalan ngobrolin tentang batik, especially batik yang ada di Bali. Ayo lo, tahu gak batik di Bali seperti apa? Aku juga jujur gak sabar banget berbagi sama kamu. Cuma di sini aja, di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Keren.
1: Asik sih, cuman aku capek banget nih.
0: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
1: Apaan nih?
0: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
1: Ini drugs.
0: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
1: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.
3: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

kita nak akabehan. Iwa kasang, wenang te kita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir rangga lebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Thank you teman Pro 2 yang lain sejuana di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2 buat kamu yang demen banget dengerin siaran kita, apalagi mungkin kamu lagi di mobil begitu ya. Thank you so much. Tapi teman Pro 2, aku punya info buat kamu ya. Karena kita sebentar lagi pemancarnya mau di servis begitu ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang dengerin di 95,3 FM, maaf banget kita harus ke shutdown dulu sebentar ya. Tapi tenang aja, kamu bisa dengerin di streamingan kita rri.co.id, atau lebih baik lagi kamu download aja aplikasi kita di RRI Digital. Ingat, aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Bidadari atau Angel Island merupakan salah satu dari 4 pulau yang indah di Flores Barat. Pulau ini terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini berjarak 10 menit dari Pulau Komodo dengan menyeberangi laut. Pulau Bidadari adalah pulau yang tidak dihuni oleh komodo, sehingga pengunjung tidak perlu risau jika mengunjungi pulau ini. Disebut Bidadari karena keindahan dari pulau ini yang begitu menawan dan cantik seperti bidadari. Pasir pantai yang putih, berisi koral, karang, dan jenis ikan yang beragam menghiasi di sekelilingnya. Pulau ini sangat cocok untuk para penyelam dan snorkel yang ingin menikmati keindahan pantai karena mereka dapat melihat air birus dengan ombak yang kecil. Penyelam amatir juga dapat mencoba menyelam menikmati indahnya pantai. Dan jika beruntung, kita dapat menemukan kura-kura yang berukuran besar. Pulau Bidadari juga terdapat beberapa cottage dengan layanan terbaik dan berkualitas. Terdapat fasilitas seperti restoran, minibar, dan room dengan standar internasional.

Kamu masih dengerin Radio Pro 2 dan Pasar barengan aku Mita Wulandari. Di satu jam terakhir teman Pro 2 kita akan masuk ke section informasi seputaran entertainment of course. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang kepo kita bakal ngobrolin apa sih? Ada updatean apa di sini? Make sure jangan ganti frekuensi di sini aja di Pro 2 dan Pasar. Your truly best friend.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Ada kabar menarik untuk kamu para pecinta film dan juga cerita epos Ramayana ya. Ini Ramayana bukan yang Department Store itu, bukan. Hey, beda lagi sama Pro 2 ya. Dan film Ramayana ini pastikan bakalan tayang di bioskop Indonesia. Film ini tentu menarik karena apa? Mengangkat salah satu kisah klasik yang sudah dari zaman bahela kita kenal ya, tapi dikemas dalam format film untuk penonton di masa kini, sekarang banget ya. Yang menarik, cerita Ramayana sendiri udah melewati banyak generasi of course, dan punya berbagai versi di Asia ya. Bahkan fun fact-nya ya, mama aku waktu mengandung adik aku sangat ngefans sama film Ramayana tapi versi India aja yang tahun 90-an itu. Yes, yes ya, yang para pemainnya tan skin semua itu, yang berotot semua itu. Turns out adik aku kulitnya tan, berbeda dengan diriku ya yang kuning langzat ini. Ya begitulah ceritanya ya teman Pro 2. Jadi memang film ini ya, terutama film Ramayana ini, sangat punya hati, sangat punya hati, sangat punya tempat yang khusus. Nah begitu ya, sangat punya tempat yang khusus di hati para pendengarnya, para penontonnya, especially my mama. Yes, ya. Jadi kehadiran film ini tidak hanya soal okay, buruan semata, tapi juga menjadi cara baru loh ya untuk memperkenalkan cerita klasik pada generasi muda. Buat kamu yang mungkin selama ini cuma tahu Ramayana dari pertunjukan ataupun cerita di sekolah, atau mungkin kamu suka nonton Tari Keca di Uluwatu, nah itu juga menceritakan sedikit tidaknya begitu ya part-part di Ramayana ini. Sekarang kisahnya hadir dalam bentuk yang lebih dekat dengan budaya pop dan juga layar lebar nih teman Pro 2.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Judul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau biasanya film yang viral itu viral karena ya udah ceritanya bagus, visualnya keren. Tapi ini ada satu hal unik tentang Pro 2 ya. Aku yakin kamu udah dengar beritanya. Ada satu film animasi dari Cina, New Life. Ini viral karena alasan yang unik ya. Banyak orang yang menganggap animasinya seburuk itu, enggak itu. No offense ya untuk developer animasi New Life. I'm so sorry. Tapi jujur ya di sosial media banyak banget yang ngejadiin salah satu muka karakternya itu jadi meme, jadi stiker begitu ya. Dan buat kamu yang belum tahu, film animasi Cina ini berdurasi 86 menit dibuat oleh Xin Yubeng dan ibunya Sun Lifang yang bahkan nggak punya latar belakang profesional di dunia animasi. Salut, tepuk tangan dulu ya. Mereka belajar sendiri berbagai hal, mulai dari animasi, penulisan, pengisi suara, dan ngerjain selama 5 tahun. Luar biasa ya. Saat dirilis 5 Agustus 2026, film ini awalnya sampai penonton dan hanya menghasilkan sekitar 7.000 hingga 10.000 yuan dalam 10 hari pertama. Tapi kemudian potongan filmnya viral di media sosial karena visualnya dianggap kaku dan aneh begitu ya. Orang-orang akhirnya datang ke bioskop bukan karena yakin filmnya aneh, bagus, tapi penasaran, emang separah apa sih? Dari situlah ya penontonnya udah boom melonjak dan nilai menghasilkan jutaan dolar. Bahkan tahu nggak, film ini berhasil melewati Obsession sebagai film dengan tingkat keuntungan terhadap biaya produksi yang luar biasa tinggi.
1: Sumpah kita gendong banget nggak sih? Pakai ditanya, rugi.

jalanku, mimpi meruntuh.

0: tips of the day.
1: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari, karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day.

Thank you teman Prodi yang udah joinin dari tadi. Dan mungkin kamu ada beberapa yang kaget ya, tiap nyetel 95,3 FM kok gak ada suara penyiarnya kemana. Tenang, tenang ya, tadi ada sedikit perbaikan ya di pemancar kita, biar kamu enak juga, nyaman juga buat kamu yang tinggal di Denpasar dan sekitarnya, or even kamu di seberang ya, di Kepulauan Nusa, Nusa Penida, Ceningan, Lembongan, kamu juga bisa dengar siaran kami dengan baik dan benar ya. Tadi juga thank you kalau misalkan kamu sudah mendengar di streamingan kita rri.co.id, dan terima kasih sudah download juga aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Teman lagi ya, kalau setiap aku minta ulen dari siaran ya setiap hari Sabtu Minggu mungkin di jam 12 sampai jam 2, kita pasti spesial bakalan ngebahas sesuatu yang ada hubungannya dengan budaya begitu ya. Mostly sih tentang batik, especially batik yang ada di Bali teman Pro 2 ya. Dan buat kamu juga yang demen banget dapetin updatean menarik, kamu juga bisa langsung pantau ke social media kita di Instagram, di X, di Facebook, di RRI Pro 2 dan Pasar. Dan teman Pro 2, karena udah jam juga, so sad ya, aku harus say bye-bye sama kamu teman Pro 2. Tapi tenang aja ya, nanti di jam 3 sampai jam 5 kita bakalan dengerin top 20 chart lagu Indo dan lagu barat begitu ya. So buat kamu teman Pro 2 yang masih demen-demen dengerin kita, jangan kemana-mana, di sini aja di RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, ingin tahu 20 lagu Indonesia dan mancanegara yang masuk di persaingan chartnya Pro 2?
1: Dengerin Chart Indonesia setiap Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore. Dan lanjut Chart Mancanegara jam 4 sampai jam 5 sore.
0: Hanya di 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Inilah persaingan 20 Chart Indohit Pro 2 FM.
0: Masih dari kawasan Metropolis Amuruk 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro 2. Kali ini ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart Indo Hits Pro 2 FM dan Pasar selama 1 jam ke depan ya. Kita akan update 20 single Indonesia yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara. Kira-kira siapa sih yang menjadi jawara di minggu ini? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. This is number 20.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Masih di persaingan 20 chart untuk pekan ini teman Pro 2. Kalau kamu pengen update beberapa single yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara, jangan kemana-mana, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui www.rri.co.id. Dan setelah ini kita akan update lagi beberapa single yang bertahan di chart pekan ini.
1: Number 18.

Yes, ini di tema Pro 2, satu single dari miliknya Topaten dan juga Nadib Basalama dengan single yang berjudul Semusim ya. Kalau kamu dengar single satu ini adalah single yang sebelumnya dipopulerkan oleh Marcel. Dan lagu ini hadir dengan aransemen modern dan juga menjadi single pembuka untuk album baru dari Topati. Kalau kamu suka sama single satu ini, jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2.

Lucy kembali merilis single baru dengan judul Gurun Hujan ya di bulan Mei 2026 di bawah label Emotion Entertainment. Jadi single ini menceritakan tentang kehidupan, kerinduan mendalam dan rasa penasaran pada seseorang dari masa lalu yang sulit ditemui kembali ya, meskipun berada di kota yang sama ya, mungkin tersesat kali ya. Dan kalau kamu suka sama single yang satu ini, jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2 FM. This is number 30.

95,3 Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Masih di persaingan chat untuk pekan ini bersama Jeko Pratama. Nah, teman Pro 2, lagu dari miliknya Batas Senja, Kita Usahakan Lagi. Ternyata liriknya ini sangat relatable dengan perjuangan hidup, terus juga menceritakan kisah pasangan muda. Jadi ini sebenarnya singlenya sangat-sangat relate ya sama kehidupan zaman sekarang, teman Pro 2, makanya singlenya sempat viral di sosial media.

Yes, ini dia kolaborasi antara Raisa dan juga Ariel Noah dengan single yang berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan single ini teman berdua resmi dirilis di tanggal 28 April 2026 dan menjadi soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Mengusung tema pendewasaan dalam hubungan, lagu ini bercerita tentang penerimaan masa lalu dan juga bertahan di tengah jarak. Single ini diciptakan oleh kolaborasi musisi hebat seperti Itji Taf, Raisa, Ariel Noah, Enrico Octaviano, dan juga Randy Pandugo.

95,3 Pro 2 FM dan pasar teman terbaik kamu. Teman Pro 2 satu single dari Make Yourself Sound 7 dengan single yang berjudul Sederhana ya. Jadi band yang bisa dibilang ini banyak diminati oleh semua kalangan. Teman Pro 2 ini kembali merilis single di tahun 2026 ini bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut gitu ya. Dan single ini Teman Pro 2 diciptakan sebagai kado istimewa bagi Sheila Gang yang setia mendukung selama 3 dekade. Dan temanya dari single yang satu ini adalah membahas realitas kehidupan masa kini seperti kesulitan membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta rasa lelah mengejar validasi. Position number 5.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini teman Pro 2. Tahu nggak kamu kalau The Overtones dan juga Nadine Amizah ini merilis single kolaborasi perdana mereka berjudul Makhluk Cahaya ya, yang dirilis di Juli 2026 tepat pada tanggal 8. Dan tentunya ini akan menjadi bagian dari persiapan album ketiga mereka. Jadi mereka bakal mempersiapkan album baru dalam waktu dekat. Buat kamu yang penasaran, tentunya jangan lupa update di persaingan chart untuk pekan ini.

0: Yes, nomor 2 di posisi runner up kita pekan ini ada single dari miliknya It Gita berkolaborasi bersama dengan Hindia dengan single yang berjudul Masih Ada Cahaya. Jadi single ini merupakan bagian dari album kedua It Gita yang berjudul Berusaha di Bawah Hujan ya. Kira-kira siapakah yang akan menjadi jawara di pekan ini? Yes, ada single dari Tulus dengan single yang berjudul Teh Hijau. Congratulations.
1: This is number one.

Masih dari kawasan metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart mancanegara untuk edisi minggu ini ya. Kita bakal update 20 single mancanegara selama 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. This is number 20.

0: Masih dipersaingkan cara untuk pekan ini tempat berdua. Satu single yang pernah menjadi jawara berturut-turut ya, Golden, dari miliknya AJ Adrenina dan juga Ray Aimi, yang bertahan di posisi ke-19 untuk pekan ini ya. Kalau kamu ingin update single-single yang bersaing di chart untuk pekan ini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Number 18.

Ini di teman produser satu single dari BTS dengan 2.0 yang berada di persaingan chart untuk pekan ini. Dan single ini teman produa baru saja dibuatkan video musiknya di bulan April 2026 sebagai bagian dari album studio terbaru mereka yang berjudul Arirang. This is number 7.

Hai teman berdua, masih di persaingan chart untuk pekan ini ya. Buat kamu yang lagi di jalan sore hari ini, hati-hati di jalan. Yang lagi menikmati weekend bersama keluarga, have fun. Dan jangan lupa juga untuk dengerin persaingan chart di aplikasi RRI Digital.

0: Jadi dia teman berdua satu single dari miliknya Charlie Puth dengan single yang berjudul Home yang kali ini berkolaborasi bersama dengan Utada Hikaru yang merupakan legenda J-pop ya. Dan lagu ini teman berdua merupakan bagian dari album keempat Charlie yang berjudul Whatever's Clever dan juga dirilis di tanggal 27 Maret 2026. Untuk video musiknya ini menampilkan vokal hangat kedua penyanyi dan juga bisa kamu saksikan di YouTube channel.
1: This is number 30.

Ya, Senin dia teman produksi satu single dari Shakira bersama dengan Burna Boy yang merilis single dengan judul Dai Dai yang resmi dirilis pada 15 Mei 2026 ya. Dan lagu ini teman produksi dipilih menjadi soundtrack atau anthem untuk Piala Dunia 2026 atau FIFA World Cup 2026. Dan lagu bernuansa Afrobeat dengan sentuhan reggae ini diproduksi oleh Sony Music Latin. Dan pemilihan judul Dai Dai ya, ini berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo atau mari pergi. Number 11.

Ini dia Bruno Mars dengan I Just Might. Jadi I Just Might ini merupakan single terbarunya yang dirilis di tanggal 9 Januari 2026 kemarin ya. Jadi lagu ini teman berdua menjadi momen penting karena menandai kembalinya Bruno Mars dengan karya solo setelah hampir vakum selama 10 tahun sejak album 24K Magic di tahun 2016. Nah, untuk single satu ini teman berdua ini mengusung genre disco pop dan juga pop soul dengan nuansa retro yang kental. Musiknya ini mengambil inspirasi dari gaya disco klasik tahun 70-an, mirip dengan lagu You Make Me Feel Like Dancing milik Leo Sayer. Number 8.

bersama berdua Alan Walker dengan Monster yang masih bersaing di persaingan chat untuk pekan ini ya. Jangan lupa kamu juga bisa dengerin siaran ini melalui www.rri.co.id atau kamu juga bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di handphone kamu.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini teman berdua bersama Jacob Pratama sampai dengan jam 5 sore nanti. Kali ini ada single dari miliknya Ariana Grande dengan single yang berjudul Hate That I Made You Love Me, yang merupakan single utama dari album studio terbarunya. Ya. Dan lagu tersebut teman produa diproduseri oleh Ilya dan juga Max Martin yang juga bekerja sama dengannya di album Eternal Sunshine di tahun 2024.

Ini di tempat berdua Wet Genius dengan Your Side yang dirilis di bulan Mei 2026 ya. Kali ini berkolaborasi bersama dengan Novia Bahmit. Dan di single satu ini tempat berdua Wet Genius menggunakan instrumen tradisional Nusa Tenggara Timur seperti Jungga dan juga Dungga Roro. Dan untuk video klipnya mereka mengeksplor Pulau Sumba selama 2 minggu.

Untuk pekan ini tema berdua, kali ini ada single dari miliknya Nona yang merupakan girl band asal Indonesia yang kali ini mendunia dengan single yang berjudul Rollerblade. Kalau kamu suka single satu ini, jangan lupa di request karena single ini lagi viral di sosial media ya. Kalau kamu dengar kata-katanya, sudah siap belum? Ya itu dia single yang satu ini ya. Kalau kamu suka jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2.

persaingan calon untuk pekan ini nomor 2. Kita sudah berada di posisi runner up ya. Kali ini ada single dari Sienna Spiro dengan Dice on the Seal yang turun ke posisi runner up karena sebelumnya menjadi jawara di persaingan chart untuk mancanegara teman pro 2 ya. Kira-kira siapakah yang menjadi jawara di persaingan pekan ini? Yes, ada single dari miliknya Olivia Rodrigo dengan single yang berjudul Drop That. Congratulations.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih, Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
1: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
1: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin, Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
2: Yuk,

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: Teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: your solo riot on the air.
1: FM 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro2 memasuki jam 4 sore, saatnya untuk barengan sama gue Landa Krisander. Dan teman Pro2, sore hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu band rock, teman Pro2, yang kayaknya nanti bakal kita sedikit tanya-tanya tentang apa project mereka dan juga kira-kira apa single terbarunya ya. Pastinya juga bareng sama Rio Nada Bumi, teman Pro2. So jangan kemana-mana, kamu masih di Sore Ceria.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue udah temenin juga sama Mas Rio Nada Bumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Gimana kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Dan okay, kita melihat Monas. Selalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, yeah. Ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan.
1: Nah, berarti banyak berarti ya.
0: Iya. Yeah.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Oke. Okay.
1: Lalu ada band indie-nya,
0: oh,
1: hip-hop dan lain-lain. Nah kebetulan teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih. Pas ketemu, kita bekerja sama. Terus lihat performance pertama kali.
0: Oke. Okay.
1: Dan gue pas ngeliat, gila ini performa keren banget.
0: Wede.
1: Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak di Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
0: Oh iya, yeah. Waduh.
1: Dan suaranya itu keren. Terus perform musisi-musisinya pokoknya keren deh. Gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama gak ngeliat.
0: Oke, okay. Kita sudah kedatangan siapa berarti ya Mas Rio?
1: Namanya Ribbon Ryota.
0: Ribbon Ryota. Ini abang-abang nih gimana nih?
1: Masih muda ya.
0: Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribbon Ryota ada siapa aja nih cuy?
2: Oke, selamat sore.
0: Sore.
2: Aku Alan di Ribbon, aku vokalisnya.
0: Oke, Bang Alan. Terus siapa lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya di sini Ganilur.
0: Oke. Okay.
3: Menjabat sebagai basis ya.
0: Oh Gani ya. Gani. Terus
4: aku Arya gitar.
0: Arya. Oke, okay. Harusnya ada berapa?
1: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
0: Oh lagi flu, waduh.
1: Bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang feedback enak. Kurang fit ya.
1: Ya karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran. Jadi
0: Bener.
1: Ada dampak.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngeliat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan, gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, yo gimana gini-gini. Aku kasih tau lah cara-caranya dari dasar,
0: okay,
1: bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke.
1: Okay. Lewat Nada Bumi kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribbon itu dipegang label namanya HK Production Cinere.
0: Oh.
1: Nah jadi HK ini sebagai label, Nada Bumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Oke, oke.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Oke.
1: Nah, termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribbon Ryota.
0: Wede.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Oke, okay. Sekarang kita pengen ngobrol sama Ribbon Ryota ya, dulu kali Mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribbon Ryota terbentuk.
2: Sebenarnya Ribbon ini dulu kita sudah pernah juga sebelum terjadi Ribbon ini kita memang sudah ngeband, tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
2: Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
0: Oke.
2: Nah Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
2: Dibilang ada, tenang aja, aman.
0: Oke.
1: Datanglah belum ada.
0: Belum ada.
2: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
0: Oke.
2: Nah, habis itu berjalan. Nah, memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran.
0: Oke.
2: Led Zeppelin.
0: Oke.
2: yang pas lagi Reborn kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke agregat, ke salah satu agregator, tapi bukan Nada Bumi ya. Karena kita belum ketemu Nada Bumi. Saya masukin, dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang
0: tuh, parah.
2: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang. Alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
0: Waduh, gokil.
2: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover. Judul yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi masih on, masih di, belum di verified, apa belum di approve,
0: belum di approve ya, masih proses ya,
2: masih proses.
0: Jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen Led Zeppelin ya.
2: Sudah aman.
0: Sudah aman ya.
2: Makanya boleh tayang di DSP.
0: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti ya.
2: Kan covernya enggak boleh sembarangan bisa tayang.
0: Oh, apalagi lagu AI ya, enggak boleh. Lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lu nih rock banget, cuy?
2: Ya ini
0: bertiga ya, sengganya yang hadir di sini rock banget loh.
1: Emang kesehariannya begini.
0: Oh iya. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
2: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
0: Oh, gak pernah dipotong ya?
3: Bawaan pabrik.
0: Kalau lu gimana nih? Lu dulu nih Gan, lu merasa ini banget gak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu, tampilan gue gitu.
3: Biar, maksudnya gini mas, biar ketika orang ngeliat kita, kita gak perlu ngomong, weh ngerok nih.
0: Gitu.
4: Yang penting rambut dulu.
3: Nah, harus nyetem.
0: harus nyetem ya?
3: Harus nyetem.
0: Oke, kalau Arya?
1: Role model, ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
0: Siapa? Lu menyontoh siapa?
1: Contoh Antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan?
0: Iya, Karyo. Karyo sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate. Oh gitu, tapi emang maksudnya gue sangat, gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
2: Iya.
0: Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih kayaknya anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
3: Fondasi dulu itu.
0: Fondasi dulu ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak Jenal tuh namanya. Oke. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenarnya?
2: Kita masing-masing beda-beda. Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya. Dani itu dia influencer tuh ada Mr. Big dan lain-lain. Arya pun juga sama, dia ada rap terus gitu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Gitu pun juga drama kita sama.
0: Mr. Big sih gokil ya.
2: Dan si drummer dia ada influence metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan. Jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
0: Iya, benar-benar. Karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha. Oh, masih kecil ya, masih piyik ya.
2: Iya, rasa
0: Alpha. Oke, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa? Musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
1: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak. Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukan yang berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman di Purple,
0: Scorpion,
1: aku main. Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini, ini kan yang tiga ini lebih muda kan
0: daripada
1: daripada saya.
0: Iya, betul. Iya, oke.
1: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
0: Performnya
1: asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
0: Nostalgia lah ya.
1: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini dari Atta Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
1: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja
0: nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
1: Iya. Tapi aku dulu kecil main rock.
0: Oh iya, main rock.
1: Main rock, lagu-lagu rock itu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, biskota kayak gitu.
0: Oh serius?
1: Iya.
0: Wah gokil.
1: Bukan berpindah sih, belakang juga jazznya. Basicnya kan klasik, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
0: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia, kalian look up-nya ke siapa?
2: Kita kalau Indonesia?
0: Iya.
2: Indonesia sih tetap
1: lumayan ramah.
0: Pertama Saal udah ngelut itu.
1: Rock itu.
0: Oh rock ya, oh iya benar. Iya benar.
2: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
1: Kok gitu ya?
2: Arafik.
0: Iya, dangdut. Cengkok.
2: Bukan cengkok.
0: Oke. Okay.
2: Suara melengking Arafik.
0: Oh, melengking. Oke, okay. Melengking ya. Kalau band rock Indo?
2: Kalau band rock Indo ya.
0: God bless. Oh.
2: Kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya. Power metal.
0: Oh iya.
2: Era-era itu.
0: Oh.
2: Influence kita juga.
0: Iya.
2: Saya sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
0: High tone semua. Yeah.
1: Tapi jangan salah loh. Vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
0: Yeah. Belajar vokal rock gitu maksudnya, Om Rio.
1: Vokal rock.
0: Yeah. Oh. Tapi
1: untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
0: Head voice gitu-gitu ya.
1: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
0: Iya sih.
1: Kadang-kadang ada yang bisa teriak tapi nggak enak didengar, Mas.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu dengarnya.
0: Iya, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya, Om Rio ya. Oke, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahun ya. Lagunya Bohemian Rhapsody judulnya.
2: Oh.
0: Here we go.

0: Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu ya, Mario?
1: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam. Tapi intinya lagu-lagu yang dari Ribbon ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya. Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya. Jadi single pertama itu Father, benar ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini ada relate-nya sebenarnya. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kan kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas yang gimana Bintang Jalan Raya ini.
2: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Karena
1: hobinya apa itu?
2: Hobinya bermotor.
0: Iya dong, kan di jalan raya. Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
2: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Iya.
2: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, kita merasa layang, merasa wah gue paling keren, gue paling
0: hebat.
2: Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first. Harus dong. Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada. Gimana pun juga rules itu nggak bisa di tabrak kan,
0: nggak
2: bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok
0: mama banget ya kalau itu mama banget ya.
3: Pinter potong pinter nih. Mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin lawan arah Harlis di Antasari. Nah ini orang
0: kalau lu cepuin orang udah lupa kali itu.
2: Paling itu karena macet.
3: Karena maghrib lawan arah.
2: Jadi minta maaf
3: motor beda itu hari.
0: Ya mau negur juga segen ya kayak ini tegur kayak gini. Jadi sebenarnya Bintang Jara ini tentang hobi lu
2: hobi
0: bermotor ya.
2: Karena kan single pertama dan kedua ini kan single. Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Abel. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat buka pelada. Itu terjadilah lagu Father. Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah. Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama-sama Mas Rio Nana Bumi. Kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah ini sequel 1-2 udah. Kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi. Karena konsepnya Ribbon itu sampai lagu ke-7 itu sequel.
0: Gokil. Jadi to be continue terus ya. Gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedengerinnya pertama tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan. Terus apa tadi safety can be fun ya. Tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
1: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah dengar. Yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan. Nih dengerin lagunya. Wih. Nih aku bilang begitu kan. Nah akhirnya dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu.
0: Nah,
1: lagu itu yang udah lama sering kita nggak dengar dari sisi hard rocknya.
0: Karena
1: kan udah banyak yang vakum nih band-band senior. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock, tapi dengan suasana yang sekarang. Cara bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang benar-benar asik sih. Enak dinikmati lah. Easy listening.
0: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran, gimana kalau kita dengerin dulu nih Bintang Jalan Raya nih.
1: Bawa motor kan?
0: Iya, jangan dimasukin dong, jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya, yang parkir ya. Kita dengerin dulu teman-teman, Ribbon dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Rio teman berdua dengan Bintang Jalan Raya baru aja kamu dengerin. Widih, gokil rock ya. Banget, ya. Rock banget, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car ya. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Itu lebih ke mobil, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. Boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini. Itu gua lagu Highway Star.
0: Okay.
2: Highway Star di Purple. Nah itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Yeah.
2: Kalau gua kita persempit, kita sederhanakan jadi begini gitu.
0: Ini ada rencana bikin MV enggak deh buat lagu ini? Ada.
1: Kemarin MV-nya baru keluar, baru
2: yang ramai
1: dengan Pak Ayah ya, sama harus berikut. Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: di MV-in semua tuh ya, di MV-in semua ya.
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayangin kalau bikin MV sambil motoran gitu ya?
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Re. Tetetetet gitu.
1: Betul.
0: Boleh tuh.
1: Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
1: Motornya.
0: Chipsnya dono. Oke, jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor, dan tadi lu bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rules-nya gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu?
2: Kita doain aja.
0: Iya. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya, semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lu gimana bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Itu jangan menurut lo kalau gitu, menurut Alan dah. Menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani. Menurut Gani gimana Gan?
3: Mau ngomongin di sini nggak ya?
0: Boleh. Nggak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
3: Orangnya di samping.
0: Iya general lah, yang nggak pakai Harley, yang pakai Beat gitu.
3: Sebenarnya lawan arah sih, kalau bisa sih jangan
0: lah. Jangan lah ya.
3: Cuman kalau kepepet
0: ngejar waktu. Iya.
3: Timbang kan.
0: Iya. Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke.
2: Jogja, Solo. Apa satu lagi? Belum Semarang
0: tuh. Seragen.
2: Bukan.
0: Mana?
2: Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock kita,
1: ya,
0: Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
0: okay.
1: Orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rock yang lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa gitu. Orang kadang-kadangnya ke hibut ya nggak?
0: Iya, benar.
1: Ya, ada rencana mau ke hibut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hibut mungkin.
1: rock gitu.
0: Iya, rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin bulan 7 apa di 6 ya kali ya.
0: Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita memang ada konsep lagu kita rock. Rocknya ngebeat apa yang fun gitu. Di tengah-tengah kita sedikit dangdut.
0: Widih, oke.
1: Ada.
0: Oh iya. Dikira bohong.
1: Oke.
0: Wah, boleh tuh.
1: Lagu ke 7 ya?
2: Lagu ke 6 atau ke 7 dan tadi
0: ya. MV-nya dibikinin juga tuh Om Rio, jangan lupa.
1: Harus
0: ya. Oke, teman Bro, buat lo yang mau nanya nih boleh banget nih nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain, dan juga mungkin ke personelnya kenapa mereka gondrong boleh juga lo tanyain ya. Gue buka di 0811 101 05 ya. Oke.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman produser masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Okay. Karena assalamualaikum kak, aduh dari siapa nih, nggak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, budi kayak skripsi ya,
1: panjang banget ya depannya ya.
0: Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah satu dulu deh.
2: Okay. Jawabannya simpel. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
2: Jadi gimana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
2: Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh sebut merek?
0: Boleh.
2: Boleh dibuka Spotify-nya Reborn. Hmm. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ. Oke. Ini
2: walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan,
0: okay,
2: atau si gitar duluan, tapi begitu full musik masuk, orang oh ini Reborn.
0: Reborn.
2: Ini yang kita bentuk untuk melawan, untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja sama di bawah. Iya, masih penasaran kan, Sam?
3: Boleh.
0: Nih, itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah, bener kata Om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
1: Iya.
0: Rock dude
1: bisa,
0: berarti?
1: Iya, istilahnya gini, apa lagi tren sekarang? Tetap genrenya tidak berubah, rock, tapi bisa geser sedikit lah.
0: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hidup juga senang dengan rock, dengan ada unsur hidupnya mungkin gitu.
0: Sah-sah aja. Kalau dari Bang Lala gimana?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat.
2: Di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam, kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans. Nah di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh, Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang, atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih? Nah dari jawaban mereka itu, masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini.
0: Dengan tetap
2: karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn. Karena membuat karakter itu sulit mas.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah
0: ya.
1: Ini agak langka loh.
0: Iya. Tapi kita tadi belum nanya, kalian nomor berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok kita.
0: Ayo. Dari Bangalan lu, Bang. Lu berapa, Bang?
2: Tahun ini
4: kasih 5. Dari fontnya aja, handphone. Kelihatan bacanya
0: udah
4: mulai.
0: Udah plus ya matanya. Udah mulai plus ya matanya.
2: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya.
2: Segitulah.
0: Gini lu berapa kan?
1: Kalau lu belum kan, belum bisa gini kan.
0: Oh
4: ya. Masih pas pertumbuhan.
0: Oh. Lu berapa sih, Im?
4: 19.
0: Serius? Wah bohong lo. Beneran?
2: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
2: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
2: 79.
0: Wah. Sama Om Rio dong.
2: Iya. 79.
0: Oh. Berapa ya?
4: Baru 30 akhir lah ya.
0: 30 akhir sama. Sama aja dong.
4: 30 udah mau habis.
0: Ada
2: 9. Kalau udah umur pada ngeles.
0: Drummer.
2: Drummer 3 berapa ya? Ya, segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orang yang enggak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
4: Lebih kali deh.
2: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap, gocap nyampe drummer.
2: Dikit lagi pala 4 juta.
0: Oh, ya masih relatif muda lah ya. Masih muda. Jadi emang dari ini dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang ya, kalau didengerin tuh ya riburan banget lah.
2: Yes, betul.
0: Iya. Gitu Lara, namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya?
4: Terima kasih.
0: Iya. Bener juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke.
2: Terima kasih kembali.
0: Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Lara sih. Tadi kualitas yang jadi apa ya, yang jadi isu utamanya gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten,
2: ya kan?
0: Betul. Nah kalau Reborn pengen menjaga kualitas gitu ya.
2: Kualitas pasti, dan kalau kita sih pasti identitas di apa identitas Reborn tuh harus. Ya Mas Rio sendiri udah dengar ya dari lagu Father, terus Lebaran Tanpa Ayah sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebit. Nyawanya masih ada semua.
0: Oh, gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana Om Rio?
1: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya. Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau dari Reborn manggung itu heboh semua yang nonton. Atraktif. Jangankan orangnya
0: mosing ya.
2: Alhamdulillah.
4: Ada kali ya. Mecahin gelas kita.
0: yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
2: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
1: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu, gue sih sebel sebenarnya. Dia jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
1: Atraktif gitu kan juga. Heboh.
2: Nah ini Reborn, ya mohon maaf Reborn kalau di panggung belarakan.
4: Jadi bisa diem semuanya.
1: Karena kadang-kadang parameter gue nih, mohon maaf ya. Gue nonton pernah di depannya Steve Morse.
0: Purple.
1: Jadi ngeliat dia main itu kan
0: Gila gitu.
1: Ya bukan gitu, tapi ya ternyata ketemu kayak gini anak muda. Udah lah ya, ini lokal kita punya band kayak gini
0: langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya. Luar biasa.
1: Ini kayaknya harus kerja sama.
0: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn. Masih ada ngobrol dua, jadi jangan kemana-mana. Masih di Spro FM Jakarta.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokap tuh. Rocker banget ya. Foto-foto zaman dulu.
0: Kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock
0: ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi nggak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik di Indonesia itu ternyata rock nggak habis. Tergantung mau nggaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan. Ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif, baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin aku di download untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Wede.
1: Sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya. Oke.
1: Karena jarang. Ya kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Eh, rambut lu kenapa sih, guys? Oh gitu ya, gue nggak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya, megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong, sambungnya pakai apa? Sambung metal ya.
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Kalau untuk pendengar dan sobat Reborn semua, yang pasti saya setuju nih yang tadi Mas Rio bilang, rock gak akan pernah bisa mati, rock gak akan pernah bisa dihilangkan. Gitu. Mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Boleh. Keren
2: kita,
0: tuh.
2: Kita jadiin tagline kita tuh. Jadi dengan gitu, jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya. Dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua. Dan pendengar lainnya. Tetap rock, it's rock number one lah buat kita.
0: Wede, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official. Itu Instagram, TikTok, YouTube, sama semuanya.
0: Reborn Ryota.
3: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncul lah perintilan-perintilannya. Ada metal, ada yang punk gitu.
0: Basic rock dulu ya yang penting ya. Kalau gitu. Berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Kita pasti update terus kok.
0: Motoran bareng boleh, motoran bareng kalau yang motoran bareng.
4: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

teu prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

0: saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, semua berdua akhirnya ada waktu Tia buat ngomong nemenin kamu ya. Setelah tadi ada top 20 nasional dan internasional bareng sama Jacob Pratama, waktu Tia udah diambil 2 jam. Sorenya lagi teman berdua jam 5 sampai jam 6 ada Musicpreneur langsung dari Pro 2 Jakarta yang nemenin kamu. And yes, tadi juga sudah berkumandang Puji Tersendia and Azan Maghrib teman berdua. And now, izinkan Tia berkumandang. Halo teman berdua, selamat sore, selamat malam dimanapun kamu berada, apalagi yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman berdua. Karena waktu Tia nemenin kamu just until 8 PM di malam hari ini. Jadi please enjoy teman berdua sisa waktu yang Tia temenin kamu. Ya cuma dalam hitungan jari aja, satu jari aja cukup teman berdua. Buat teman berdua, dengan kamu mendaftar ini cukup banget untuk membuktikan bakat kamu teman berdua dengan cara kamu ikut bintang radio nih teman berdua. Karena pendaftarannya masih dibuka kok teman berdua sampai 30 Agustus 2026. Dan of course ini gratis alias free teman berdua. So what are you waiting for? Langsung aja datang ke RRI Denpasar, LPP RRI Denpasar, Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar teman berdua. Karena pendaftarannya udah start dari tanggal 3 kemarin sampai 30 Agustus 2026. Dengan syarat nih Tia bakal sampein buat kamu, biar sore-sore ini kamu siapa tahu yang lagi istirahat, lagi santai, bikin ikut lomba deh, lomba apa ya? Nih, bintang radio teman berdua. Caranya adalah WNI umur 16 sampai 25 tahun, cewek cowok bebas, teman berdua kamu ikut bisa banget. Syarat selanjutnya adalah belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Apabila kamu lolos ke grand final nantinya teman berdua, kamu wajib terdaftar dan aktif dalam BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Selanjutnya syaratnya adalah setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram dari Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio sama teman berdua Bintang Radio ID serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib ya teman berdua wajib hukumnya mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah dan rock ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu teman berdua dengan hashtag yang sudah disediakan. Yang selanjutnya adalah formatnya potret teman berdua Reels dan durasi video minimal 1 menit. Jadi teman berdua gimana nih? Apakah kamu sudah siap menjadi bintang selanjutnya di 2026 ini teman berdua? Karena fun fact nih teman berdua, fun fact ya. Yeah. Jadi bintang radio ini adalah audisi nasional nyanyi teman berdua pertama yang ada di Indonesia. So teman berdua, kalau kamu pengen jadi bintang selanjutnya, langsung dong kesini aja ke LPP RRI Denpasar. Bisa banget di hari Senin nanti ya teman berdua. Karena misalnya hari ini dan besok tutup ya kantor kita teman berdua, ada sih ya, tapi staffnya tidak ada ya. Dan info lebih lanjut kamu bisa hubungin Adi teman berdua untuk gimana sih kapan bisa daftarnya, pastinya Senin sampai Kamis ya, karena Jumat work from anywhere teman berdua. Kamu bisa daftarnya atau nanya-nanya bisa langsung ke Adi di 087-761-805-133. Bisa juga di Aisyah ya teman berdua di 081-338-489-588. So tunggu apa lagi teman berdua, jadilah bintang selanjutnya karena ini juga gratis, apalagi kalau bukan Bintang Radio Indonesia.

0: RRI Radio Tanggap Bencana. Bencana kebakaran di kawasan perumahan bisa terjadi kapan saja. Peristiwa tersebut dapat diminimalisir dengan secara rutin memeriksa alat-alat yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Namun saat bencana kebakaran terjadi, selamatkan diri kamu dengan tetap tenang, kemudian matikan peralatan listrik dan amankan dokumen penting sebelum bergerak ke tempat aman. Setelah itu, merangkak untuk menghindari asap yang menuju ke atas, serta lindungi hidung kamu dengan tisu atau baju agar tidak menghirup banyak asap. Setelah berada di tempat aman, segeralah meminta tolong orang di sekitar untuk mendapatkan bantuan pemadaman api. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
1: This is your radio.
2: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

Yes, itu dia tadi Fall and Fire dari Kelani teman produa. Dan gimana nih, kamu sudah melipat pakaian kamu kah di hari Sabtu ini atau baru dicuci tadi sore teman produa? Atau masih direndam nih saat ini? Please ya teman produa, diingat-ingat dulu cucian kamu sudah terjemur atau masih di dalam ember teman produa. But by the way, anyway, Baswe teman produa setelah mencuci enaknya Sabtu ini adalah jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Tapi ini teman produa, tapi kamu harus pilih-pilih juga jalannya teman produa. Karena nanti ya pantau ya teman produa di malam hari ini dari arah Batu Bulan menuju ke Tohpati terpantau padat pol. Ini dia gimana cara pulangnya ya teman produa. Ini benar-benar dari arah Batu Bulan, teman produa, bahkan menuju ke Batu Bulan padat. Ini masuk di WR Supratman full padat ya. Di Gatsu seperti biasa, ke mal-mal itu teman produa sudah terpantau padat juga. Di sekitaran Seroja terpantau padat teman produa. Pantauan dikit ya menuju besok My Bank Marathon teman produa yang pastinya membuat Jalan Profesor Dr. Ida Bagus Sumatera akan padat besok teman produa. Tapi untuk sekarang sih terpantau masih ramai lancar teman produa. Terpantau di sini masih kuning aja ya. Terpantau masih ramai lancar meskipun ya ini dari Padang Galak yang padat teman produa. Literally galak segalak-galaknya jalan di sana. Jadi untuk kamu yang keluar dari Jalan Profesor Dr. Ida Bagus Mantra menuju ke perempatan Padang Galak ya teman produa ke Sanur ya. Terpantau padat ya dari ruas kanan teman produa. Jadi mohon bersabar ya untuk kamu yang mau lewat, apalagi yang mau lewat ke Sanur ini. Apa ini merah-merah ini semuanya teman produa. Agak emosian ya liatnya stay. Jadi jalan Hang Tuah menuju ke Sanur, menuju ke pelabuhan semuanya masih padat di malam hari ini teman produa. Jadi hati-hati untuk kamu yang mau jalan-jalan malam hari ini, perluas kesabaran kamu teman produa. And yes, pastinya di malam hari ini ada banyak sekali yang jalan-jalan, tapi bukan Tia, karena Tia, kalau Tia jalan-jalan nanti gak ada yang bersuara di radio ini teman produa. So stay safe and stay healthy ya teman produa dimanapun kamu berada, apalagi yang jalan-jalan bawa anak, bawa ponakan, bawa anak kecil ya teman produa. Ingat barang bawaannya termasuk anak-anak teman produa. Untuk yang besok mau ikut My Bank Marathon, ini dipastikan ya teman produa, jaga kesehatan juga, bobo deh sekarang juga. Apalagi kan besok bakal pagi-pagi banget ya teman produa, pagi buta. Untuk kamu yang mau jalan atau OTW yang tujuannya dekat gara-gara maraton juga, mohon bersabar. Apalagi kamu perlu yang namanya puter-puter rute teman produa. Ini untung besok Tia gak ada tujuan ke Klungkung ya teman produa. Kalau ada sih mending Tia di rumah aja sih. Kamu juga kalau misalnya besok pagi gak ada kegiatan yang menuju ke arah Ketewel, menuju ke Gianyar, menuju ke Klungkung yang lewat bypass, kayaknya kamu better di rumah aja atau main-main Denpasar aja deh teman produa. Pastinya sambil dengerin RRI Pro 2 Denpasar, karena Tia bakalan puterin another song spesial buat kamu. Ini dia, Mix.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Yes, emang gak ada yang seperti NPD, yang se-NPD itu teman-teman. Jadi biarkanlah mereka se-NPD itu, but biarkan juga Tia akan update info budaya selama sejam ke depan, start from 7 until 8 p.m. teman-teman. Buat nemenin kamu di last hours dari Afternoon Tea. Ini teman berdua, kalau misalnya kamu pengen request lagu, bisa banget request lagu. Tapi Indonesian song saja ya teman berdua. Tiap buka dari jam 7 sampai jam 8 malam. Langsung di 089-6200-3900. Sekarang kita akan say bye-bye ku to mancanegara teman berdua. Mari kita putarkan aja another song spesial buat kamu. Tapi sebelum itu jangan lupa buat download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store sesuai dengan device kamu. Jangan lupa juga buat kepoin ya teman berdua website kita di www.rri.co.id.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional. Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kemanegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

Hai hai hai teman berdua, kini saatnya kamu dengarkan informasi tentang budaya. Karena kita masuk ke ini Indonesia, jadi selama sejam ke depan bakalan ada banyak banget informasi tentang budaya Indonesia, budaya lokal kita. Dan pastinya dengan full lagu Indonesia yang udah Tia siapin spesial buat kamu. So don't go anywhere, stay tune on 95.3 RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kamu pernah dengar kata tariwali gak sih, teman 22? Nah, Tia sampaikan deh buat kamu. Nah, jadi tariwali ini merupakan jenis tarian upacara atau tari sakral ya, yang ditarikan pada setiap kegiatan upacara.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

Yes, kita masih bahas-bahas tentang budaya Indonesia yang salah satunya adalah budaya Bali, teman Pro 2. Nah, kalau bahas-bahas Sangyang Grodok ya, ini dilaksanakan selama 11 hari mulai pada malam pertama, teman Pro 2, yang diawali dengan sesolahan Sangyang Sampat yang menyimbolkan pembersihan dan kesucian untuk melaksanakan rentetan seluruh ritual hingga berakhir di malam ke-11. Nah, pemilihan waktu pelaksanaan Sangyang yang dilakukan pada Sasih Karo diyakini pula sebagai tempat perhitungan yang cermat banget nih teman Pro 2. Jadi waktu purnama Sasih Karo ini dianggap sebagai purnama yang paling terang dibandingkan dengan purnama-purnama atau sasih pada bulan lainnya. Jadi kalau misalnya kamu pengen nonton teman Pro 2, coba cari deh kapan Sasih Karo itu bakalan ada Sangyang Grodok di Desa Lembongan pasti.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Ya kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Tapi sayang banget teman Pro 2, waktu Tia buat nemenin kamu udah habis. Dan ya cukup segitu dulu ya untuk hari ini teman Pro 2. So pada akhirnya dari kawasan Metropolis Sayang Buruk 70 dan Pasar, aku Marti yang bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow in another day. Bye bye.

0: dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamuruk 70 dan Pasar. Ketemu bareng sama Cakra dan Timothy Temu Pro 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 8, saatnya Temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bareng sama kami. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. I Gusti Ayu Raka Susanti Mkes, mengatakan Pemprov 2 Bali bersama DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjuk Kementerian Kesehatan sebagai lokasi awal pemberian imunisasi HPV bagi anak laki-laki Pemprov 2. Dijelaskan untuk di Bali, program tersebut menyasar sekitar 29.000 anak laki-laki kelas 5 SD melalui bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Bulan ini dengan puskesmas yang mendatangi sekolah sesuai kesepakatan jadwal bersama Dinas Pendidikan dan pihak sekolah.

sekaligus berperan dalam menghimpun dan mengonsolidasikan produk UMKM sehingga memiliki daya tawar yang lebih kuat, baik di pasar lokal maupun dalam jaringan pemasaran yang lebih luas. Ditegaskan UMKM tidak cukup hanya diberikan modal karena pendampingan dalam pengelola usaha itu meningkatkan kualitas produk dan memasarkannya itu berperan penting sehingga manfaat dari peran koperasi merah putih akan lebih besar bagi masyarakat desa. Akan Weda menambahkan penguatan koperasi dan UMKM perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi. Demikian info Pro 2 dapat kami sampaikan. Aku Azril Tumuti dan juga Cakra yang luar. Pamit undur diri sementara karena sebentar lagi kami akan ditemani oleh

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam bentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: Mas, mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
0: Bau badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP gak?

0: Eh, kok dia ngetok pintu sih? Aduh, kenapa ya harus ngepas sandi kale? Ya, bentar.
1: Kenapa tidak menemui saya untuk terakhir kali?
0: Bu, serius ya, Bu? Tadi siapa yang dia bukain pintunya? Jangan kayak gitu, Bu.
2: Kebanyakan dengerin podcast horor jadinya gitu.
3: Mini drama Pro 2 RRI Denpasar menghadirkan cerita yang relate sama kehidupan kamu.
4: Mulai dari percintaan, pertemanan, lingkungan kerja, hingga cerita horor pun ada loh. Dengarkan hanya di 95,3 Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Dengerin musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
4: dengerin Pro 2 Denpasar aja.
3: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
4: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 Denpasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
3: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
4: Alah. Gak usah banyak tapi-tapian, langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
5: Today Sedikap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar, teman terbaik.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis yang baru 70 Denpasar. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy dan juga
1: Cakra Yanuar.
0: Ya, teman produser.
1: Asoy deh, tandem di studio baru.
0: Yo, ini tumben-tumbenan ya, tandem dua kali ya. Dan sekarang kita emang udah lagi di studio baru, teman produser.
1: Ya, teman produser kita lagi beradaptasi dengan tempat baru nih, teman produser. Karena beberapa kita baru pindah 2 hari yang lalu kan.
0: 3
1: hari yang lalu kalau misalnya dihitung dari sampai sekarang ya tuh umur 2. Jadi kita masih agak kagok dengan dengan suasana studionya dan juga
0: apalagi dengan apalagi dengan yang nama mixer ya.
1: Makanya
0: tadi kayaknya teman Pro 2 dengar info Pro 2 tapi enggak ada penyiar satu lagi. Ternyata ini teman Pro 2
1: mic-nya yang lagi satu belum on.
0: Kesalahan berpikir penyiar.
1: Iya betul. Benar teman Pro 2. Jadi
0: masih kaget.
1: Kita pindah ke studio baru pun alat-alatnya juga baru gitu tuh. Baru kita lihat gitu sebenarnya.
0: Iya, baru kita lihat. Karena ini peralatannya
1: lawas banget sebenarnya. Baru kita lihat tuh berdua.
0: Vintage.
1: Iya benar. Tapi jujur kalau misalnya dari tahun berapa sih itu ada tulisannya dari tahun 2006.
0: Wih, ya ampun, aku baru umur setahun.
1: Iya, makanya 2006 sampai sekarang masih nyala keren sih.
0: Iya sih.
1: Jujur. Bukan 2006.
0: Masa?
1: 2015.
0: Ya iyalah.
1: Iya 2015.
0: Masa 2015 ini kayak begini bentuknya?
1: Seberat ini ya? Berat banget.
0: Enggak, kayaknya ini sebenarnya mixernya emang udah lama sih.
1: Mixernya
0: udah lama.
1: Tapi kayaknya baru dibeli. Apa namanya? Baru dibeli atau
0: baru? Baru dibeli sih.
1: Baru dibeli ataupun baru di ini
0: di data mungkin
1: di regis
0: di
1: gitu
0: data
1: 2015
0: ulang. Iya.
1: Ya teman perdua kita hari ini bakal ngebahas soal pindahan kali ya maksudnya.
0: boleh
1: maksudnya kamu kan juga ngekos kan.
0: Iya benar
1: pasti punya pengalaman pindahan ada. Apa gitu
0: bener.
1: Seperti itu gitu pindah rumah udah yang kayaknya aduh malas banget. Jujur kalau misalnya sekarang ya di umur 20-an kayak gini kalau disuruh pindahan malas banget jujur.
0: Malas. Ya gimana ya karena kan kita udah apa ya udah lihat yang namanya kondisi sekitar ya, gitu bener. Ya dan terus kita,
1: apalagi kalau misalnya kita udah nyaman sama lingkungan sebelumnya
0: bener,
1: tempat tinggal sebelumnya
0: karena emang mungkin udah lumayan apa deket sama orang-orang yang ada di situ juga
1: ya betul ya, asoy.
0: Ya itu dia teman Pro 2 ya sebenarnya hari ini bahas percintaan tapi males ya kita bahas percintaan itu
1: masalah kita juga
0: nggak ada gitu aja. Begitu udah nih udah banyak nih masalah percintaan kita yang udah dibongkar
1: lagi,
0: ya.
1: Bener lagi.
0: Nah kamu nih nggak pernah nih teman Pro 2 ya kalau kita bacain gini apa percintaannya teman Pro 2 kan seru gitu ya.
1: Iya benar.
0: Ada topik.
1: Buat kamu teman Pro 2 kita bergeser dulu ya topiknya. Tapi betul. Buat kamu teman Pro 2 siapa tahu topiknya ini lebih menarik, boleh banget kamu kirim ke WhatsApp-nya RRI Pro 2 Denpasar 089-6200-3900
0: atau bisa DM juga Instagram kita RRI Pro 2 Denpasar. Kita tunggu respons kamu sampai jam 11 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Sungai 5,3 RRI Pro 2 dan Pasar. Teman terbaik kamu. Ya.
1: Ngomongin tentang pindahannya nih.
0: Iya benar tuh Pro 2.
1: Nah, silakan.
0: Kita karena abis pindah ke studio baru nih Pro 2. Jadi kita ngobrolin soal pindahan. Wih, batuk Pak Haji.
1: Batuk nih aduh. Tapi ini bebekku ya?
0: Iya, bebekku. Oh,
1: oke.
0: Nah jadi kalau misalnya kita ngomongin pindahan, pasti selalu banyak persiapan yang harus dilakukan. Dan ada biasanya orang yang persiapannya hamin seminggu. Ada yang orang persiapannya bahkan hamin satu. Ada.
1: Tapi mungkin barang bawaannya gak banyak ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau barang bawaannya banyak, hamin satu keterlaluan sih, sih.
0: Atau misalnya kalau itu pindahan kos gitu kali ya, kalau misalnya hamin satu atau hamin seminggu. Tapi kalau misalnya pindahan rumah, kayaknya hamin sebulan udah harus beres-beres.
1: Harus gak? Harus. Apalagi nyari yang paling ini ya, paling esensial tuh nyari kardus sih.
0: Iya benar. Ya. Wah itu susah banget itu nyari kardus. Apalagi kalau misalnya barang kita banyak.
1: Bener.
0: Misalnya satu orang dalam keluarga kardusnya ada 10 kan lumayan ya. Baju
1: seorang 10 gitu.
0: Satu orang 10 kardus tuh di bagi-bagi ada kategori
1: baju. Keluarga Halilintar.
0: Iya banyak banget barang.
1: Keluarga Halilintar kayak.
0: Tapi gitu. Jujur kalau misalnya aku pun kayak gitu, tapi enggak sampai 10 kardus ya Tim. Maksudnya barangnya banyak gitu. Enggak tahu ya kalau misalnya kamu gimana waktu pindahan kos itu? Barangnya kalo lumayan banyak enggak?
1: Jujur aku pas ke Denpasar di apa nyari kos itu ya cuma bawa barang seadanya aja dari Singaraja tuh kayak paling cuma baju sama bantal.
0: Oh ya?
1: Karena iya karena aku baru beli.
0: Nyari kos yang isian ya?
1: Enggak, kosongan, tapi aku beli furniturnya di Denpasar.
0: Oh oke. Okay.
1: Gitu. Yes, jadi pas pertama kali banget ya. Jadi dari Singaraja ke Denpasar tuh literally cuma bawa baju, bantal.
0: Ya udah itu aja gitu.
1: Udah itu aja.
0: Nah kalau misalnya
1: sama alat-alat ya belajar kayak laptop dan itu kayak gitu aja.
0: Kalau misalnya barang-barang yang kamu perluin selain itu apa gitu misalnya alat masak atau apa gitu?
1: Beli semuanya baru beli.
0: Oh oke.
1: Karena kan dipakai mak bapak juga ya
0: sih. Iya sih benar sih.
1: Jadi nggak ada yang dibawa. Sebenarnya aku pengen bilang ke mereka kayak bawa aja itu yang namanya kasurku.
0: Oh iya.
1: Tapi mereka bersikeras. Beli aja yang baru.
0: Oh iya.
1: Karena nanti kalau balik ke Singaraja aku tidur di mana kalau itu.
0: Iya benar, masuk akal. Nah, itu kadang ada orang yang kayak gitu juga tuh. Kalau misalnya pindahan ya udah barang-barang kita yang di rumah lama enggak usah dibawa, ntar beli aja baru gitu. Ada tuh yang kayak
1: tapi
0: gitu.
1: Tapi agak sayang sih sebenarnya.
0: Sebenarnya iya, tapi kalau misalnya banyak duit mah ya buat apa?
1: Bebas ya.
0: Iya, benar. Tapi lebih oke lagi apa? Orang-orang zaman sekarang ya, Tim.
1: Kenapa?
0: Kalau misalnya mau pindah barang pindah rumah tapi enggak mau bawa barang lamanya, dijual-jualin di Facebook atau di marketplace gitu.
1: Dirombeng ya.
0: Pre-love gitu, second.
1: Dirombeng
0: ada tuh yang mau tuh lemari harga berapa.

0: Waktunya kentongan.
1: Gletser adalah sebuah bongkahan es raksasa yang merupakan akumulasi endapan salju yang membantu selama kurun waktu yang lama. Gletser juga dapat terbentuk dari pembekuan air akibat musim dingin. Terjadinya gletser diakibatkan adanya proses sublimasi dan juga pembekuan salju. Salju yang pada mulanya berbentuk butiran akan melepas menjadi padat dan akhirnya akan membentuk semacam bola salju. Apabila salju yang turun di bumi lebih banyak yang membeku dibandingkan dengan salju yang mencair atau menguap, maka akan terbentuk gletser.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kamu masih dengerin Today's Recap teman berdua ya.
1: Masih barengan sama Chakra dan Timothy itu berdua membahas soal pindahan itu berdua. Sebenarnya pindahan itu enggak cuma soal pindah rumah, pindah kos gitu ya teman berdua. Termasuk pindahan studio.
0: Pindah
1: ini.
0: Hati.
1: Aduh, pindah
0: kirain
1: hati.
0: Pindah hati.
1: Iya sih, benar juga sih.
0: Ya tapi emang pindah hati juga ya dari studio lama ke studio baru ini ya.
1: Iya benar.
0: Awalnya agak gimana ya, overwhelm. Jujur,
1: yang dipersiapkan dalam pindahan adalah hati.
0: Benar.
1: Jadi maksudnya adalah adaptasi sama suasana lingkungan baru.
0: Harus hati yang ikhlas.
1: Asoy.
0: Hati yang tawakal.
1: Kok bisa gitu tiba-tiba?
0: Tapi kalau Kak Cakra sendiri gimana nih? Selama ini kan beberapa kali kayaknya
1: aku
0: sering
1: berapa kali pindah ya? Lumayan sering.
0: Dari mana? Dari Pulau Jawa ke Pulau Bali, terus pulau mana lagi?
1: Dari Malang ke Bali, dari Bali ke Jogja, dari Jogja ke Bali lagi. Nah, di Bali pun pertama kali di Jimbaran. Dari Jimbaran pindah ke Denpasar. Denpasarnya pun pindah juga tuh dari yang pertamanya di Sesetan terus pindah sekarang ke Pomogan.
0: Jadi
1: lumayan panjang ya perjalanannya. Tapi mantap. Jujur yang paling aku ingat pindahan yang banyak banget itu adalah dari Bali ke Malang.
0: Kenapa tuh?
1: Karena jadi gini, waktu dari Bali ke Malang itu aku tuh kelas, sebenarnya yang pindah itu mamaku. Aku kelas 3 atau 4 itu udah di Malang kan. Udah duluan di Malang. Mama itu nyusul pindah ke Malang gitu kan. Nah itu aku baru pertama kali lihat orang pindahan pakai truk kontainer gede. Tau gak truk kontainer Sakura tuh? Dulu ada namanya agen pindahan. Bukan agen pindahan. Jadi tempat ngirim, bukan tempat, ekspedisi
0: logistik
1: namanya Sakura.
0: Oh, nggak tahu,
1: ada dulu pokoknya
0: itu truk tronton gitu.
1: Iya,
0: iya,
1: bukan se tronton itu ya. tapi
0: gede,
1: maksudnya gede gitu.
0: Terus itu pakai itu
1: dan tahu sendiri kan jalanan
0: itu cuma sekali jalan doang tuh dari Malang,
1: dari Bali ke Malang.
0: Dari Bali,
1: iya, sekali jalan. Tapi kan namanya truk ya, gede, terus masuk perumahan. Perumahannya tuh jalannya ya seperti perumahan pada umumnya. Truk segitu kan abis udah jalannya. Dan aku baru pertama kali lihat, ih seribet itu ya ternyata pindahan. Coba abis itu kesini udah nggak pakai truk. Sekarang kan udah ada pickup, lebih kecil lagi gitu. Dan barang-barangnya juga lebih sedikit gitu, lebih enak aja. Dulu tapi mungkin karena pindahan beda pulau juga kali ya, makanya pakai truk dan segala macam biar sekali jalan gitu. Tapi kalau sekarang pindah dari Sesetan ke Pomogan mau pakai pickup tuh udah beres. Gitu sih. Diam lagi.
0: Okay. Ya udah sih, tapi yang penting di Pomogan sekarang udah lumayan nyaman ya.
1: Wah, lebih lumayan nyaman ya. Jujur tapi kalau misalnya ini tadi aku baru ngebahas lebih pilih Jimbaran atau Pomogan, aku lebih milih Jimbaran karena lebih murah.
0: Ah,
1: serius lebih murah untuk biaya hidup, lebih murah di Jimbaran.
0: Masa sih?
1: Iya benar. Nanti kalau misalnya kamu penasaran setelah yang satu ini kita bahas ya, atau berdua jangan kemana-mana, di sini aja.

0: tahu ya Mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa Mbak, Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari.
3: Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak?
2: Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi.
3: Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja. Broadway FM, Denpasar.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar Tumumper 2. Tumumper 2, udah di jam 10. Buat kamu Tumumper 2 yang mau request lagu, mau kirim salam, boleh banget nih Tumumper 2. Di WhatsApp tinggal VN aja ke nomornya Pro 2 ada di Denpasar di 089-6200-3900. Atau bisa juga buat DM ke sosial medianya RR Pro 2 Denpasar. Di Instagram ada, di X ada, di Twitter juga ada nih.

Buat teman-teman nomor 2, kita masih ngebahas-bahas soal pindahan nomor 2. Sekalian nanti kali Cakra bakal bawain kamu, Cakra sama Timothy bakal bawain kamu informasi penutup hari ini nomor 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di area nomor 2 dan pasar teman terbaik kamu.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemuteran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.

0: Halo.
1: Sulit banget ya. Hai teman berdua, masih di Today's Recap malam hari ini bahas tentang pindahan.
0: Ya teman berdua, tapi kalau itu tadi cerita dari aku tim. Kalau misalnya kamu gimana tim pindah-pindahan? Cuma yang waktu ke pindah kos ke Denpasar kah atau ada cerita pindahan lain?
1: Pindahan lain ada sih sebenarnya. Waktu di Singaraja aku lumayan cukup sering pindahan gitu.
0: Oke.
1: Udah kayak dua kali deh kayaknya pindahan di Singaraja. Jadi yang pertama tuh aku, keluarga aku di nama daerahnya WR Supratman di timur gitu, di Penarukan. Nah terus di sana itu rumah Belanda. Nah kita ya rumah Belanda kan gede ya.
0: Ya.
1: Ya jadi kita udah lama banget di rumah itu. Harus muter banget gitu ya. Kita udah lumayan lama di rumah itu, rumah Belanda kan.
0: Ya.
1: Tapi ya karena seluas itu, mama tuh jadi kayak buka yang namanya salon, sempat buka salon.
0: Oh, biar nggak sepi.
1: Biar nggak sepi gitu. Jadi kayak buka salon gitu di garasinya. Garasi rumah Belanda tuh luas banget.
0: Wah, gede banget
1: tuh. Dijadiin apa salon gitu. Nah alat-alat salonnya banyak tuh, sampai kayak yang meja kursi krimbat tuh
0: ya, yang itu, yang ada
1: yang panjang itu. Nah itu ada.
0: Wow.
1: Terus kayak kaca-kacanya kaca vintage yang gede-gede gitu juga.
0: Oh yang masih kayu-kayu gitu ya?
1: Iya masih kayu-kayu gitu untuk orang potong rambut gitu. Ada 3 atau 4 gitu kan berjejer. Nah abis itu berhentilah usaha salonnya itu kan.
0: Tapi ada sempet rekrut karyawan gitu?
1: Sempat.
0: Wow berarti udah gede banget ya?
1: Enggak. Yang di Singaraja enggak?
0: Oh gitu.
1: Di Singaraja itu cuma mama aja.
0: Tapi ada 3 kacanya?
1: Ada 3 atau 4 gitu.
0: Lah yang ngerjain cuma satu?
1: Enggak, karena itu kayaknya barang-barang dia pindahan dari Nusa Dua deh.
0: Oh gitu.
1: Kalau
0: oh,
1: yang dia tuh sebenarnya kan pernah gak sih aku cerita mama tuh kayak manajer salon sama spa gitu di.
0: Oke, okay. Aku baru tahu tempat. Aku baru tahu.
1: Ya itu, jadi dia kayak dulu di tahun 90-80 gitu, 2000-an awal itu dia masih kayak megang jadi manajer beberapa spa sama salon gitu.
0: Makanya barang-barangnya dibawa ke
1: Singaraja. Jadi dibawa ke Singaraja gitu. Kenapa dia akhirnya berhenti salonnya di sini? Karena yang Bom Bali itu loh.
0: Oh ya.
1: Karena Bom Bali, karena salah satu outlet karena salah satu salonnya dia ada di Bom Bali itu, dekat titik Bom Bali. Semenjak saat itu jadi kayak sepi gitu, akhirnya tutup close akhirnya pindah barang-barang salonnya ini beberapa kayak sayang gitu loh. Jadi dibawa ke Singaraja.
0: Bukalah di sana
1: okay. Gitu. Nah, karena sayang ya udah, karena rumahnya juga luas kan. Nah, banyak nih barang-barang di rumah yang Belanda itu karena emang luas, seluas itu beneran. Terus tiba-tiba harus pindah ke Lili Gundi. Jadi ke agak ke barat gitu ya. Nah itu rumahnya agak kecil. Nah itu dia, jadi kayak waduh banyak banget. Jadi kayak gembel di rumah. Karena sebanyak itu kita bingung mau taruh di mana kan.
0: Okay, iya,
1: ada sih. Kayak sekitar jalan 6 bulan gitu ya. 6 bulan atau kayak hampir setahun gitu. Itu tetap rumah kita yang habis pindahan itu tetap masih berantakan, karena kita masih belum tahu mau bawa barang-barangnya kemana. Akhirnya kerjanya lambat ya, jadi kita kayak dikit demi dikit nata. Ada beberapa yang kita jual, ada beberapa yang kita keep. Terus kita sebenarnya masih punya ada rumah lagi satu di Sukasada, jadi kayak sebagiannya dibawa ke yang di Sukasada aja.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya sebelum itu, kenapa kita nggak langsung bawa yang di rumah Sukasada? Karena rumah yang kita punya itu kita kontrakin ke orang.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi kayak kita nunggu rumahnya itu selesai kontraknya, udah setahun orangnya nggak lanjut, baru ini kita pindah ke sana gitu.
0: Tapi aku penasaran, itu yang rumah Belanda berarti kok seperti gambaran orang-orang yang apa namanya, halamannya luas?
1: Iya luas banget.
0: Halamannya beneran luas.
1: Itu di pinggir jalan, halamannya beneran luas gitu.
0: Gila kebayang sih itu.
1: Halamannya beneran luas, terus ada kayak pohon mangga gede banget di depan itu. Pohon mangga gede banget tuh.
0: Ada kuntilanak.
1: Emang ada beberapa. Serem banget. Loh, justru sebelum kita pindah ke sana, tetangga kiri kanan tuh pada bilang, "Kok enggak takut?" gitu, karena mereka sering kayak lihat orang gede gitu di pohon mangga itu di rumah Belanda.
0: Tapi
1: itu.
0: Jujur tuh mau berdua, kalau misalnya kita pindahan ke rumah-rumah tua gitu tuh berdua, salah satu yang ditanyain orang adalah kok nggak takut kok tinggal takut di situ.
1: Nah pindah ke Lili Gundi pun kenapa kok nggak takut juga? Kenapa? Oh, karena di belakang rumahku itu yang di Lili Gundi,
0: ya,
1: kuburan Muslim. Depannya setre.
0: Nggak, kenapa? Kenapa nyari tempat yang serem-serem, Tim?
1: Ya gimana? Emang udah ditaruh di situ sama Tuhan?
0: Iya sih, benar. Tapi kamu gimana? Wah, ini nanti kita bahas di kehidupan kehidupan di depan rumah yang setre sama kuburan deket, kuburan tuh gimana?
1: Muslim.
0: Ya nomor 2 nanti kita bahas kehidupannya Timothy di Singaraja ya. Selain satu ini jangan kemana-mana, di sini aja.

Pasti semua udah pernah dengar dong nama hayam buruk dan juga gajah mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya sampai namanya diabadikan dalam bentuk

Lama, Tribuana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribuanalah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribuana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini, pasti.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Eh Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh ini, aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan, dampaknya bisa sampai ratusan tahun.

0: ke depan.
1: Loh, kenapa?
0: Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
2: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
1: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
0: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
1: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
2: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
0: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
1: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

0: Itu mau berdua masih barengan sama Cakra. Abis keselek dia tuh berdua.
1: Ya, habis menikmati bebek tugu. Ya.
0: Tugu pahlawan.
1: Ya, enak banget.
0: Wah, enak banget itu. Jujur aku baru makan bebek ini dan lumayan dapat yang enak. Karena kan biasanya ada orang yang nyoba-nyoba, ah ternyata kurang gitu. Ini ternyata enggak gitu. Wah, batuk Pak Haji. Batuk, ya teman berdua masih barengan sama Cakra sama Timothy juga nih. Hari ini kita ngebahas soal pindahan di berdua. Tadi kita kepotong ya, kamu ngeceritain kalau misalnya rumah yang di Singaraja, tepatnya di Lili Gundi itu di belakang kuburan Islam depan Setro. Nah itu berapa tahun di situ, Tim?
1: Itu lumayan 6 atau 5 tahun.
0: 6 atau 5 tahun. Adaptasi ke sana cepat enggak?
1: Lumayan cepat. Awal-awal emang serem sih karena ya kayak gitu kan.
0: Mepet banget atau masih ada jarak
1: beneran berapa? Beneran mepet. Jadi tembok yang memisahkan, jadi gini, geografisnya tuh kayak tinggi kayak terasering gitu loh.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kayak dari tinggi ke bawah gitu. Mm-hmm. Nah, itu kan di kuburan muslimnya di tinggi itu kan.
0: Yang di atas. Iya, kebayang deh. Terus rumahnya di bawah gitu kan.
1: Benar. Okay. Rumahnya di bawah.
0: Aduh, masih batuk dia.
1: Pokoknya itu tembok kuburan muslim, kuburannya itu beneran nempel sama belakang tembok rumah belakangku. Dan kita bisa lihat. Jadi kayak di belakang rumahku itu ini kayak ada apa sih namanya? Halaman gitu. Ada halamannya. Jadi kita kalau ke halaman belakang ya udah lihat itu yang namanya tembok kuburan muslim itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi temboknya tinggi gitu. Di belakang tembok itu kelihatan tanah kuburan.
0: Oh.
1: Tanah kuburan yang menahan. Jadi
0: terus kelihatan nisan-nisannya gitu ya.
1: Di atas kelihatan nisannya dan kita bisa naik ke atas karena di rumahku tuh di halaman belakangnya ada tangga untuk naik ke rooftop gitu. Nah, kalau kita naik ke rooftop bisa tuh lihat kuburan di belakang.
0: Nah itu kuburan yang di belakang, kalau di setronya di depan seberang-seberangan kah atau gimana?
1: Kalau setronya itu agak jauh sih di depan gitu, cuma
0: tapi belakangnya tetap kuburan, serem banget.
1: Belakangnya tetap kuburan muslim yang beneran nempel.
0: Tapi kiri kanan masih ada tetangga kan?
1: Awal-awal kita pas pindah ke sana nggak ada sama-sama banget.
0: Hah?
1: Nggak ada sama-sama, sendiri udah di situ. Jadi itu kayak perumahan baru gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Perumahan baru, nah terus jadi kita awalnya nggak tahu kalau ada kuburan di sana, dibilangnya di belakang tuh taman, ternyata taman kuburan,
0: taman gitu, makam pahlawan,
1: taman makam pahlawan gitu.
0: Enggak, berarti kalau misalnya kamu adaptasi gimana, Tim? Misalnya malam gitu, itu kelas berapa?
1: Apa tuh?
0: Kamu pindah ke Lili Gundi?
1: Kapan ya?
0: SD, SMP.
1: SMP.
0: SMP.
1: Eh, iya SMP.
0: SMP kan masih agak 2. Takut-takut gitu.
1: Takut apa sih, tapi dulu fun fact-nya ya, pas kita pertama kali pindahan apa itu, iya serem banget ya, Lara. Iya. Loh, aku penyiar lama, Lara. Ya ampun. Aku penyiar lama, aku yang memutarkan requestan kamu.
0: Kak Timothy penyiar malam baru ya, Kak Cakra. Enggak, kita udah sering tandem tau. Cerita kalian kok serem-serem sih. Enggak, kita ngebahas soal pindahan. Tapi Timothy sempat pindahan rumahnya
1: di belakang, serem,
0: di belakang gitu. Di depannya kuburan.
1: Oke, lanjut. Tadi,
0: adaptasinya gimana?
1: Adaptasinya ya udah. Jadi pertama tuh kita
0: Fun fact
1: pertama kali, hari pertama pindahan, lampu di ruang tamu tuh kelip-kelip gitu.
0: Nah, kayak yang rumah-rumah horor gitu ya.
1: Kayak gitu.
0: Film-film horor.
1: Padahal tuh lampu baru gitu kan. Lampu tengah doang tuh. Terus ya udah doa kita habis itu ya udah biasa aja. Nah, habis itu pas mau tidur, aku lihat di apa tuh di yang namanya jendela kamar. Karena kan samping kiri kanan gak ada rumah atau apa ya, jadi masih tanah kosong gitu kan. Jadi kita bisa lihat dari jendela itu, kayak aku masih SMP, lompat-lompat di kasur gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi naik kasur, lompat-lompat di kasur, terus ngelihat ke arah jendela. Dari jendela itu ngelihat yang namanya jalan raya di depan.
0: Okay.
1: Nah, di jalan raya ke depan itu juga masih kurang pencahayaan, jadi cuma kayak satu klik gitu doang gitu kan. mau masuk ke arah perumahan tuh gelap banget.
0: Oke. Okay.
1: Jadi cuma kayak di jalan ujung aja, itu bukan jalan raya juga sih. Karena emang tempatnya kayak agak terpencil gitu. Jadi masuk di sana ada lampu. Nah, di ujung jalan itu lampu kayak ada Mas Poci gitu.
0: Oh.
1: Cuma aku kayak positive thinking gitu loh. Tapi emang beneran putih tinggi gitu kan di ujung jalan sih itu.
0: Nah itu sampai sekarang nggak maksudnya nggak ada konklusi itu sebenarnya orang atau apa gitu, nggak ada
1: ya. Tapi aku udahlah berpikir positif aja, terus aku kayak udah mengalihkan perhatian topik dengan yang lain gitu. Nah sekarang udah rame sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak tapi kita tetap... pertama kali pindah ke sana tuh kayak yang membuka jalan supaya perumahan itu rame.
0: Oh.
1: Jadi sekarang perumahan itu udah rame, udah jalan.
0: Sekarang rumahnya masih di situ.
1: Sekarang kita pindah.
0: Oh, pindah lagi.
1: Pindah lagi gitu ke rumah yang dikontrakin itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena rumah yang dikontrakin itu beneran udah kayak udahlah free gitu ya. Daripada kita kosongin di sana, ya udah kita pindah ke sana aja.
0: Nah, yang di kuburan ini akhirnya dikontrakin juga atau gimana?
1: Enggak, dijual.
0: Oh, oke. Ya sih, deket kuburan juga serem banget itu.
1: Dijual.
0: Itu pindah karena deket kuburan kah atau ya udah emang waktunya kita pindah gitu.
1: Dapat kuburan. Maksudnya?
0: Enggak. Pindah karena deket kuburan.
1: Pindah
0: sama deket kuburan atau
1: enggak. Ya kalau emang kita pindah karena
0: deket kuburan
1: apa 6 tahun ya? Apa 6 tahun gitu.
0: Bener juga. Tapi berdua kita tadi juga chatan sama Lara, makanya tadi tiba-tiba ngobrol sama Lara. Lara lagi request nih, katanya Olivia Rodrigo dengan Vampire.
1: Thank you ya Lara udah setia request di Pro 2. Buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu juga boleh banget loh.
0: Kalau misalnya di kuburan ada Vampire juga gak?
1: Ada drama Dracula Cina.
0: Aduh, Dracula Cina.

0: joy like a damn vampire.
1: Tips of the day.
2: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.

Konstruksi TCI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak T-Friend akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TCI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTTAs ini bisa dioperasikan pada April 2018.

0: Ya tamu berdua masih barengan sama Cakra dan Timothy. Udah jam segini nih.
1: Udah closing aja nih, gak kerasa ya tamu berdua.
0: Biasanya
1: ya,
0: kalau misalnya tandem memang gak kerasa tau. Jalan-jalan tiba-tiba closing aja.
1: Alright tamu berdua, itu dia tadi cerita tentang pindahan kita ya malam hari ini.
0: Tadi ada yang kelewat gak? Enggak ya kayaknya.
1: Gak ada.
0: Ya tamu berdua kayak gitu ya tamu berdua. Terima kasih yang sudah mendengarkan RR Berdua dan Pasar.
1: Thank you.
0: Dari tadi pagi sampai malam ini. Semoga kita ketemu lagi di tandem-tandem lainnya tamu berdua, dan semoga bulan depan lebih banyak ya, karena mengingat video ini kalau misalnya malam siaran sendirian tuh kayak siaran bareng sama apa gitu, sama lampu, sama bareng-bareng mati di sini gitu.
1: Tertutup itu ya kan?
0: Iya, kalau misalnya di studio lama kan walaupun siaran sendiri tapi masih kelihatan cahaya luar gitu, ataupun
1: masih bisa lewat.
0: Ya benar. Kita tahu kalau misalnya di luar ada kehidupan, kalau misalnya di sini gitu ya.
1: Kalau di sini ada kehidupan kayaknya kita yang curiga.
0: Makanya serem
1: kita,
0: banget ya.
1: Kita lihat jendela keluar aja udah merinding sih sebenarnya kalau ada yang lewat.
0: Depan. Jadi kalau misalnya kamu enggak kebayang nih tempat berdua, depan studio baru kita ini adalah langsung pemancar. Jadi kalau misalnya ada orang lewat kan ngapain di deket pemancar malam-malam?
1: Mau manjat Spiderman kali ah.
0: Kecuali Pak Nur ya, Pak Nur kan emang di belakang.
1: Tapi jarang juga ngeliat Pak Nur ya.
0: Iyalah.
1: Makanya.
0: Apa kapan-kapan kita ajak tandem ya? Kemarin tuh ada masa tuh.
1: Iya benar. Oke, teman berdua. Thank you. Gak kerasa kita udah harus pamit ya pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Aku Azriel Timothy dan juga
0: Cakra Enwar bertugas pamit. Selamat malam teman berdua, selamat beristirahat dan sampai jumpa.
1: Bye-bye.

0: Tahu gak sih?
1: Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang, ah santai aja? Heh, hati-hati, karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7.000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh, kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya, Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kenal pot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi, buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya teman Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

0: Mode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode gak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, gak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk. Termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan. Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini Kak, turun.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Program 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
1: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
0: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, dan terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.
3: Just Music Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Jazz Music Pro 2.

0: tips of the day. Of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.
2: Just music. Pro 2.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? What? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.
3: Just Music Pro 2.

Nang tekit pratiak seukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Ворони, а ты там, парень.

0: saatnya Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama, teman Pro 2, Sekretaris Daerah Dewa Made Indra mengatakan Pemprov Bali terus mendorong penguatan kualitas SDM sejak usia dini. Ditegaskan keterjaminan dan pemenuhan hak-hak dasar anak merupakan pijakan utama untuk mencetak generasi masa depan yang berdaya saing dan berkualitas tinggi. Dewa Made Indra mengingatkan upaya menghadirkan lingkungan tumbuh kembang yang ideal bagi anak tidak hanya dibebani kepada pihak keluarga saja, melainkan wajib ditopang oleh regulasi serta kebijakan pemerintah yang pro anak karena kedudukan anak sangatlah vital.

0: Sementara itu teman Pro 2, di informasi kedua, Kabid Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Sinar Dharma Yasa, mengatakan peluang bagi generasi muda untuk mengenyam bangku perguruan tinggi melalui pendaftaran program Satu Keluarga Satu Sarjana masih terbuka lebar karena pendaftarannya sampai bulan September mendatang. Dijelaskan hingga 18 Agustus lalu tercatat sebanyak 538 calon mahasiswa yang masuk dalam skema program, sedangkan total alokasinya mencapai 2.500 kuota hasil kerjasama dengan 29 perguruan tinggi mitra. Sinar Dharma Yasa menambahkan untuk tahun 2025 lalu sudah terrealisasi sebanyak 500 mahasiswa. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate yang dapat Ronald sampaikan di segmen Info Pro 2. Tapi Ronald ingatkan bagi kamu teman Pro 2, tetap di sini aja di frekuensi 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, karena nantinya masih akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya untuk menemani kamu di weekend kali ini, tepatnya di hari Minggu 23 Agustus 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Aham Aramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bersama Rianto Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di pagi hari ini seperti biasanya, Ronald nemenin kamu dari jam 5 subuh tadi pagi sampai jam 10 pagi nanti nih teman Pro 2. Dan seperti biasanya juga sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kamu teman Pro 2. Dan juga nih teman Pro 2, tidak lelah-lelahnya Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin tahu update dari kita dan selalu ingin tahu update dan juga keep it touch. Update-nya dua kali dong. Maksudnya selalu ingin tahu dan selalu ingin keep in touch dengan kita nih. Kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di Instagram, di X, bahkan di TikTok teman Pro 2. Dan biar kamu carinya gampang nih, semua username-nya udah kita samain semua, yaitu RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya kamu buka Facebook, buka X, buka Instagram, buka TikTok nih, terus kamu cari akun media sosial kita di search engine media sosial tersebut, tinggal ketik aja RRI Pro 2 Denpasar, pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan selain di follow juga, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, gak dari kita doang kok. Kalau misalnya kamu ada karya tulis, karya musik, karya foto, ataupun karya video, atau bahkan ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget nih kamu buatin kontennya, terus kamu upload di media sosial kamu. Dan jangan lupa untuk tag akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, di sana kita bisa banget untuk berbagi informasi dan juga bertukar karya nih. Dan selain itu juga teman Pro 2, bagi kamu yang anaknya udah digital banget nih, ternyata kamu bisa banget loh mendengarkan siaran Ronald secara digital, gak cuman lewat radio konvensional aja. Yaitu caranya gimana? Gampang banget teman Pro 2. Tinggal buka website aja, terus cari rri.co.id. Di sana kamu bisa mendengarkan Ronald secara digital, tinggal pilih aja radio stream dan jangan lupa langsung pilih aja Pro 2 Denpasar ya teman Pro 2. Tapi nih ya, seperti yang kita tahu nih, namanya juga Gen Z, Gen Alpha, atau Gen Milenial, termasuk Ronald di dalamnya. Agak mager nih kalau misalnya disuruh buka website segala teman Pro 2. Makanya, biar gampang, Ronald spill nih cara paling jitu selanjutnya. Yaitu ambil gadget kamu sekarang juga, buka lock screen yang ada di gadget kamu, baik itu di handphone ataupun di tab ya teman Pro 2. Terus setelah terbuka, langsung aja buka App Store ataupun Play Store ya yang ada di gadget kamu. Di dalam App Store dan Play Store tersebut, cari nih aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald yakin banget pasti aplikasinya muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan ragu-ragu, langsung aja download dan install di gadget kamu. Dan kenapa Ronald arahkan kamu untuk mendownload aplikasi RRI Digital? Karena nih teman Pro 2, selain kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital, di sana juga kamu bisa mendengarkan siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke nih. Dan selain itu juga kamu di sana bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid dan juga terupdate nih. Karena udah tahun 2026 nih teman Pro 2, gak ada lagi Ronald denger ya bahwa ada teman Pro 2 yang kemakan hoax ataupun terpapar hoax. Karena Ronald udah kasih tahu nih di mana tempatnya buat kamu mendapatkan informasi dan juga berita-berita
yang pastinya terpercaya, tervalid, dan juga terupdate. So tunggu apa lagi teman Pro 2? Langsung aja download aplikasi RRI Digital sekarang juga yang udah tersedia di App Store maupun di Play Store. Dan jangan lupa ya teman Pro 2 untuk follow akun sosial media kita, baik itu di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok yang username-nya adalah RRI Pro 2 Denpasar.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat hari Minggu pagi di tanggal 23 Agustus 2026 yang kelihatannya super kece nih ya. Bareng Ronald yang siap nemenin kamu nih yang lagi ngumpulin nyawa buat bangun dari kasur karena agak berat nih kalau misalnya weekend ya pagi-pagi bangun dari kasur. Dan jujur deh teman Pro 2, pagi ini tuh magernya pasti tingkat dewa banget kan ya. Tapi tenang aja, biar rencana main ataupun hangout kamu hari ini enggak ambyar nih gara-gara kamu kurang prepare. Jadi Ronald mau kasih bocoran dulu deh seputaran perakiraan cuaca di Provinsi Bali hari ini. Jadi langsung aja ya teman Pro 2, kita langsung terjun ke perakiraan cuaca di Provinsi Bali hari ini. Jadi buat kamu yang ada di Jembrane, Badung dan juga Klungkung, cuacanya hari ini bakal cerah berawan dengan suhu kisaran 22 sampai 30 derajat Celcius. Ini aman banget buat kamu yang mau jalan-jalan keluar pamer outfit baru nih. Soalnya kalau pamer pacar baru belum bisa ya, karena masih jomblo. Tapi buat kamu yang lagi di Tabanan, Gianyar, Bangli, Karangasem sampai Buleleng, hari ini langitnya lagi mode berawan dengan suhu di antara 17 sampai 28 derajat Celcius. Jadi kalau kata Ronald, mending kamu siapin jaket nih teman Pro 2, biar badan kamu tetap hangat dan gak gampang masuk angin.

Dan khusus buat kamu yang lagi di pusat kota Denpasar, cuacanya tuh hari ini terpantau mostly cloudy alias berawan tebal dengan suhu di angka 24 derajat Celsius. Walaupun matahari juga udah terbit ya dari jam 6 lewat 25 menit tadi pagi. Dan baru akan sunset alias tenggelam nanti nih di jam 18 lewat 18 menit nanti sore. Dan tingkat kelembapannya juga lumayan tinggi nih teman Pro 2 di Denpasar hari ini di angka 86% dengan jarak pandang 18 km ke depan nih. Dan ada juga angin santai yang bertiup di 8 km per jam di Denpasar sampai hembusan maksimalnya ada di kecepatan 18 km per jam yang bikin hawanya di luar sana makin syahdu hari ini teman Pro 2.

Dan kalau misalnya kita perhatikan dari tadi informasi yang Ronald sampaikan nih teman Pro 2, bahwa cuacanya kebanyakan cerah nih di Provinsi Bali. Kalau kata Ronald nih teman Pro 2, mending sekarang kamu cepetan mandi, siap-siap pakai baju yang paling mantep, pakai baju paling baru, kamu ngopi dulu sedikit, sarapan dulu sedikit, dan mulai langsung keluar rumah untuk menghabisi sisa weekend kamu di hari ini. Hitung-hitung kan buat refreshing nih teman Pro 2, sebelum berjuang lagi cari cuan di minggu depan.

0: waktunya kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.

Yes, teman pro 2, ngomongin soal keluar rumah nih sesudah cek cuaca tadi ya di Provinsi Bali, khususnya juga di Denpasar nih teman pro 2. Kalau kamu udah siap gaspol pakai outfit paling kece di hari Minggu pagi ini, Ronald saranin kamu pantau dulu deh rute jalanan kota Denpasar biar kamu nggak tua di jalan pas lagi OTW. Dan ternyata cuaca cerah nggak bikin warga Denpasar nih betah rebahan. Buktinya beberapa titik udah mulai padat nih teman pro 2. Kita mulai aja nih, kita pantau dari perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar atau yang familiar kita kenal dengan perempatan Ubung. Jadi arus di Jalan Gatot Subroto Barat, Jalan Cokroaminoto sampai Jalan Gatot Subroto Timur pagi ini udah terpantau padat kendaraan nih teman pro 2. Dan selanjutnya pantauan kita bergeser lagi buat kamu yang mau lewat Simpang Malboro Tengku Umar. Pagi ini juga udah mendingnya harus tarik napas yang panjang dulu deh. Soalnya kenapa teman pro 2? Soalnya di Jalan Raya Mahendra Data Selatan, Jalan Tengku Umar Barat dan Jalan Western Ring Road pagi ini juga tampaknya lagi padat-padatnya nih. Begitu juga di area Simpang Topati nih teman pro 2, jalur dari Simpang Sanur menuju Simpang Topati itu terpantau padat kendaraan. Tapi untungnya arah Jalan WR Supratman dan Jalan Gatot Subroto Timur di kawasan Simpang Topati ini masih cukup ramai lancar untuk kamu lewatin. Dan bagi kamu yang dengerin nih teman pro 2 udah pusing aja karena dari tadi udah kelihatan beberapa jalanan terpantau padat kendaraan ya. Tenang aja teman pro 2, gak semua jalanan bikin kamu naik darah di pagi hari ini. Buat kamu nih yang mau melintas di dekat Matahari Duta Plaza, tepatnya di Jalan PB Sudirman dan Jalan Raya Puputan, pagi ini masih terpantau ramai lancar kondisi jalanannya. Bahkan di Jalan Dewi Sartika terpantau sangat lancar dan juga lenggang nih buat kamu lewatin. Pemandangan yang enak juga ada di perempatan Patung Catur Muka nih, karena di Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada terpantau ramai lancar. Sementara di Jalan Veteran dan Jalan Suropati malah lenggang banget nih. Ini cocok banget buat kamu jalan-jalan pagi ataupun mau jogging pagi nih teman pro 2.

Dan terakhir nih, untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini, di jalanan di depan rumah kita bersama, alias di depan gedung RRI Denpasar di Jalan Hayam Wuruk nih teman Pro 2, pagi ini juga terpantau lancar jaya. Walaupun di beberapa perempatan ataupun pertigaannya tetap lumayan ramai lancar kondisi jalanannya, dan ini sangat normal ya teman Pro 2, karena pengendara kalau misalnya udah di perempatan ataupun pertigaan pasti secara otomatis menurunkan kecepatan kendaraannya, makanya kondisi jalanannya ramai lancar. Dan intinya, lewat jalan manapun hari ini kamu teman Pro 2, kamu harus tetap patuhin rambu lalu lintas dan jangan emosian nih. Ingat ya teman Pro 2, fungsi lampu merah itu buat berhenti sejenak nungguin giliran buat jalan, bukan dipakai buat bengong mikirin mantan nih. Waduh, gagal move on dong. Jadi mending kamu tetap fokus aja ya teman Pro 2, fokus nyetir biar selamat sampai tujuan.

0: Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kamu yang baru bergabung nih teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Ronel di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan gimana nih vibes pagi kamu? Udah pada mandi atau masih asik rebahan sambil scrolling media sosial nih? Gak apa-apa sih teman Pro 2. Namanya juga hari Minggu kan, waktunya buat nyantai. Bebas mau nyantai di kamar, nyantai di ruang tamu, atau nyantai keluar rumah untuk refreshing, itu bebas banget. Karena hari Minggu ini memang hari yang emang selalu identik ya sama waktu tuh yang lebih santai gitu. Waktu buat recharge energi dan juga kesempatan buat ngelakuin hal-hal yang beda banget dari rutinitas hari kerja kamu.

Dan karena hari Minggu itu identik sama waktu yang lebih santai, kamu sadar gak sih teman Pro 2? Ternyata cara orang menikmati hari Minggu itu beda-beda banget loh di setiap belahan dunia nih. Ada mereka tuh yang kegiatannya yang saking seringnya dilakuin tiap hari Minggu, akhirnya malah jadi rutinitas wajib. Bahkan nih teman Pro 2 jadi identitas komunitas di tempat tersebut. Karena memang sering banget dilakuin kegiatannya. Dan menariknya lagi, kegiatan ini tuh bahkan sekedar bukan sekedar buat cari hiburan semata aja, tapi ada cerita sejarah dan fungsi sosial yang manis banget nih di baliknya. Jadi daripada Ronald cuma nanya, "Minggu ini kamu mau ngapain teman Pro 2?" Mending pagi ini kita bakal nge-spill nih dan ngebedah culture Sunday activity dari berbagai tempat di belahan dunia. Kita bakal ngintip nih teman Pro 2 pagi ini, orang-orang di luar sana tuh ya, kalau hari Minggu itu diisi dengan kegiatan apa aja sih? Dan sambil siap-siap dengerin cerita uniknya dari Ronald di pagi hari ini, Ronald juga udah buka polling ringan nih di Instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar. Ingat ya teman Pro 2, Instastory berarti ada di Instagram. Jadi kamu langsung aja cek Instagram-nya RRI Pro 2 Denpasar. Langsung buka aja story Instagram-nya. Di sana Ronald udah kasih kirim pertanyaan buat kamu. Karena Ronald pengen tahu nih teman Pro 2, apa sih Sunday activity favorit atau yang wajib banget kamu lakuin nih? Yang pertama Ronald kasih pilihannya adalah quality time dengan keluarga atau family time. Yang kedua itu adalah pergi ke Sunday market. Dan yang ketiga adalah ikut car free day. Dan tiga-tiganya itu pasti ada di Denpasar dong teman Pro 2. Makanya kalau oleh karena itu langsung aja ya, kasih vote kamu di Instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar sekarang juga. Dan sebagai pembuka Sunday morning kamu nih, ini dia satu lagu asik buat nemenin kamu sarapan. Stay tune terus di 95,3 FM ya teman Pro 2.

0: itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu. Tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti. Lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat. Tapi setelahnya, semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya, gak cuma tugas yang selesai. Tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal. Tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti. Tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2

Yes, teman Pro 2, seperti janji Ronald tadi ya, di pagi ini coba kita intip-intip, kita cari tahu nih apa kegiatan orang-orang kalau di hari Minggu di berbagai belahan dunia sana. Dan cerita culture hari Minggu pertama kita datang dari sebuah pulau cantik di Karibia, yaitu Tobago, tepatnya di daerah Buko nih. Jadi bagi kamu yang belum tahu, silahkan buka aja di Maps ya teman Pro 2. Dan setelah Ronald buka di googling, Ronald lihat sih emang cakep banget tempatnya ya. Dan kalau di sana sih terlepas dari tempatnya yang cakep ya teman Pro 2, kalau di sana tuh hari Minggu itu identik sama satu tradisi yang namanya Sunday School. Kok ada schoolnya ya? Tunggu dulu teman Pro 2. Dengar kata Sunday School atau sekolah Minggu nih, mungkin yang kebayang di kepala kamu adalah anak-anak atau remaja yang rapi gitu, bawa buku pelajaran pastinya. Nah, ternyata itu salah besar teman Pro 2. Dan kenapa itu bisa salah besar? Karena kalau di Tobago nih, istilah Sunday School ini justru dipakai buat nyebut acara party atau pesta komunitas mingguan yang meriah banget. Jadi acara ini tuh diadain setiap minggu malam, bukannya bawa buku ya, warga di sana tuh justru datang bawa sepatu buat joget. Dan di sana ada live music juga dengan alat musik tradisional Karibia kayak stelpan dan juga alat-alat lainnya ya. Terus juga diiringi musik soca dan kalipso yang bikin pinggul kita otomatis pengen goyang terus nih. Ibaratnya kalau di Indonesia nih kayak musik dangdut mungkin ya. Belum lagi jajaran makanan lokal pinggir jalan dan interaksi hangat antar masyarakatnya yang bikin suasana Sunday School ini makin meriah loh teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu nih ya pengen ke Karibia, tepatnya ke Tobago di daerah Buko, bisa banget nih kesana. Terus kamu tungguin aja minggu malamnya, pasti ada acara Sunday School di sana.

Jadi clear banget ya teman Pro2, buat warga Tobago nih di hari Minggu bukan cuman hari buat tiduran di rumah aja, tapi ini tuh jadi momen paling krusial buat memperkuat ikatan komunitas mereka nih lewat musik dan juga tarian. Satu kampung bisa kumpul bareng dan bersosialisasi bareng nih. Dan coba Ronald mau tanya ke kamu nih teman Pro2, kalau di lingkungan rumah kamu tiba-tiba ada Culture Sunday School nih versi Tobago tiap Minggu malamnya, kamu tipe yang bakal datang buat wisata kulineran, asik joget di tengah kerumunan, atau cuman sekedar nongkrong nih ngeliatin orang dari pinggir jalan? Kalau Ronald sih mending jualan ya, soalnya jadi cuan nih teman Pro2.

Yes, teman Pro 2 masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi kesayangan kita yaitu 95,3 FM. Dan kalau kebiasaan hari Minggu di Karibia tadi kental banget ya sama musik dan juga pesta, beda lagi nih ceritanya sama orang-orang yang ada di Italia. Kalau kita ngomongin culture hari libur di negara Italia ini, ada loh satu tradisi yang gak boleh banget mereka lewatin. Namanya adalah Pranzo della Domenica atau Sunday Lunch. Lah kok singkat banget ya? Bahasa Italianya tuh 3 suku kata loh teman Pro 2. Pranzo della Domenica. Kalau misal di bahasa Inggrisin cuma jadi 2 suku kata, Sunday Lunch gitu. Kalau di bahasa Indonesiain jadi 1 kata, mangan. Dan makan siang di hari Minggu buat orang Italia itu ya teman Pro 2 bukan sekedar isi perut cepet-cepet aja terus balik lagi nih ke kesibukan atau rutinitas kegiatan lain. Enggak sama sekali, kamu salah besar ya teman Pro 2. Karena Sunday Lunch di sana adalah momen wajib dan juga sakral banget nih untuk berkumpul bareng sama keluarga besar mereka. Makanya dimasaknya itu makanannya dimasak lebih istimewa, porsinya juga dibikin lebih berlimpah, dan yang paling penting durasi makannya dong bisa panjang banget, bisa berjam-jam nih mereka habiskan di meja makan cuman buat ngobrol, ketawa-ketawa, dan berbagi cerita sama keluarga besar. Dan sebenarnya sih kalau diperhatikan juga ya teman Pro 2, culture ini tuh relate banget sih sama kebiasaan kita di Indonesia. Kadang di hari Minggu itu jadi satu-satunya hari, dimana nggak satu-satunya hari sih sebenarnya, Sabtu juga bisa sih. Cuman kan beberapa teman-teman kita yang kerja di horeca nih atau pariwisata, itu kadang kerjanya itu 6 hari ya teman Pro 2. Dan kalau misalnya mereka hari Seninnya masuk dan sampai 6 harinya berarti hari Sabtu, berarti kan cuman hari Minggunya aja tuh mereka bisa berkumpul lengkap sama keluarga mereka. Jadi makanya kadang hari Minggu jadi satu-satunya hari dimana kita tuh bisa berkumpul lengkap gitu. Entah itu makan masakan ibu kita di rumah, kumpul habis ibadah, atau sengaja nih kulineran bareng keluarga keluar rumah sambil jalan-jalan. Dan insight dari tradisi dari Italia ini ternyata indah banget ya teman Pro 2. Ternyata makan itu tuh bisa menjadi sebuah aktivitas sosial loh, bukan sekedar kebutuhan biologis aja untuk mengisi perut. Dan kadang yang membuat sebuah hidangan itu terasa sangat spesial dan juga berkesan gitu ya, bukan melulu soal apa menu yang tersaji di atas piring, tapi tentang siapa nih orang yang duduk di seberang meja kita. Bener apa bener teman Pro 2? Ya bener dong. Dan ngomong-ngomong kalau hari Minggu gini teman Pro 2, apa nih satu menu makanan yang wajib banget harus ada buat kamu? Coba ceritain sama Ronald, siapa tahu nih bisa jadi rekomendasi teman Pro 2 lainnya yang udah bingung hari ini mau makan apa lagi ya. Ingat teman Pro 2, rekomendasinya makan makanan yang bisa dimakan. Jangan kamu rekomendasiin hal-hal yang bikin sakit hati atau makan hati nih. Hot Bobby Summer.

0: waktunya kentongan.
1: Awan lentikularis merupakan fenomena atmosfer biasa yang sering muncul di atas gunung atau perbukitan. Awan yang berbentuk seperti UFO ini pernah terlihat di beberapa gunung di Pulau Jawa, seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, Gunung Arjuna, dan lainnya. Perlu diketahui bahwa kemunculan awan lentikularis bukan merupakan tanda akan terjadinya suatu bencana. Awan ini biasanya terbentuk di sisi bawah angin atau sisi belakang lereng. Dengan demikian, udara lembab yang naik ke sisi atas gunung atau bukit mengalami pendinginan dan pemadatan hingga menghasilkan awan. Namun, di sisi yang berlawanan dengan angin, udara menurun dan menghangat sehingga terjadi penguapan. Bentuk gelombang di atas gunung dan di bagian bawah berbentuk pusaran air yang berputar-putar. Bagian yang naik dari bentuk pusaran air ini cukup dingin untuk membentuk awan rotor. Udara di awan rotor sangat bergejolak sehingga berbahaya jika ada pesawat terbang yang melintas di sekitarnya. Kondisi berbahaya ini juga berlaku bagi penerbangan di sisi belakang lereng gunung atau bukit karena ada gerakan ke bawah yang cukup kuat.

0: Mas.
1: Yes, teman pro 2 dari meja makan keluarga ala Italia nih. Sekarang kita intip kebiasaan unik di Mumbai yang ada di negara India. Karena kenapa? Karena di sini tuh ada fenomena hari Minggu yang menurut Ronald sih luar biasa nih. Khususnya buat kamu yang ngerasa jadi seorang fans garis keras terhadap idola kamu nih.

Jadi fenomena hari Minggu apa nih yang luar biasa di India? Nah, di Mumbai, teman Pro 2, ada satu rutinitas mingguan yang berkaitan sama mega bintang Bollywood nih, yaitu Amitabh Bachchan. Jadi setiap hari Minggu, ribuan penggemarnya itu bakal kumpul di luar gerbang kediaman pribadinya si Amitabh Bachchan ini, cuman buat nungguin sang idola keluar rumah, melambaikan tangan dan menyapa mereka. Karena kebiasaan ini punya nama, karena sering dilakukan lah setiap minggu, jadi diberi nama nih kebiasaan ini, yaitu disebutnya adalah Sunday Darshan. Dan ini bukan acara konser yang ada tiketnya loh, teman Pro 2, bukan juga fan meeting formal dari manajemennya ya. Ini itu benar-benar ritual mingguan antara seorang public figure dan juga penggemarnya yang udah berlangsung puluhan tahun.

Dan lewat kebiasaan Sunday Darshan ini, para penggemar ini rela nunggu berjam-jam panas-panasan tiap hari Minggu hanya demi mendapatkan momen singkat melihat idola mereka secara langsung. Dan fenomena ini ngasih kita gambaran ya betapa solidnya budaya fandom atau penggemar nih. Hubungan kedekatan antara artis dan juga fans itu ternyata gak selalu melulu soal interaksi online di media sosial ya. Terkadang itu sebuah kebiasaan yang sangat sederhana kalau dilakukan dengan tulus dan konsisten bisa berevolusi jadi tradisi yang